6. 4 hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat pintar kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Tepat pukul 8.15 minit pagi. Terima kasih untuk penerbit DJ Shima yang menyediakan info untuk hari ini. Penerbit kita ni macam dia tahu-tahu je. Ada yang stres pagi-pagi ni ya. Stres itu dengan manusia berpisah tiada kan. Setiap hari kita mengejar masa macam 24 jam ini. Indah cukup kan. Tapi kita sedang berusaha untuk memperbaiki diri, bagaimana cara kita mengorak langkah agar segalanya beransur dengan baik. Kalau stres ini kan bagus juga tahu, dia mengajar kita untuk mengendalikannya dengan cara yang berhemah. Kalau kita nampak orang yang selalu marah-marah tu kan, mungkin ada stres lah. Tapi jangan juga yang diam-diam itu pun dia menyimpan perasaan anda, kasihan. Jadi kita tidak boleh pandang rendah, sebaliknya kita memberikan sokongan untuk mereka mendepani cabaran. Begitu juga orang lain, kalau nampak kita tertekan, dia lagi tolong kita kan. Ada orang nampak okey depan semua orang, masih boleh senyum, masih boleh pergi kerja, balas chat macam biasa. Tapi dalam kepala sebenarnya, aduh, I dah penat lah ya. Ramai sekarang ini hidup dalam keadaan terlalu banyak fikir, lama pendam, kurang rehat, paksa diri untuk okey. Sampai satu tahap emosi mula tidak stabil. Benda kecil jadi cepat marah, malam susah tidur, badan letih walaupun tidak buat apa-apa. Hakikatnya, stres yang tidak diurus perlahan-lahan boleh makan diri. Sebab itu, selain rehatkan ataupun meluah perasaan, pemakanan pun penting untuk bantu badan kita dan juga otak rasa lebih tenang. Tenang is good. Antara makanan yang boleh bantu kurangkan stres, dark chocolate, bantu tenangkan mood, minyak zaitun extra virgin, lemak sihat yang tinggi antioksidan yang bantu tubuh menguruskan stres. Salmon, bantu kurangkan keresahan. Kadang-kadang kan tangan tu berpeluh, lepas tu tiba-tiba shaking kan, tanpa kita tahu puncanya, rupa-rupanya stres. Jadikan salmon ni biarpun agak mahal harganya, tapi rupa-rupanya ada kebaikannya. Teh hijau, bantu rasa lebih relax. Pisang, bantu penghasilan hormon mood baik. Blueberry, menyokong kesihatan otak. Sayur hijau menyokong fungsi otak dan juga emosi. Jadi tidak perlu berubah sekaligus. Perubahan kecil seperti jaga makan, cukup tidur dan belajar berehat pun sudah boleh bantu diri sedikit demi sedikit. Ingat, kuat bukan bermaksud kena pendam semuanya seorang diri. Paling penting terus kuat semangat, jangan putus asa. No. Kalau anda putus asa, nanti Labuan FM sedih. Jadi kita mau hidup harmoni saja. Anda sokong Labuan FM, kami menyokong anda. Ucapkan terima kasih juga pada stres ini tau, dia mengajar kita untuk menjadi lebih baik. Ini dia Kakak Ashraf. Thank you very much. Thank you yang sedang tap-tap screen. Kita ada Mimi, Laila, Awang Alai, Mary, Farida, Anis Umairah dan ramai lagi.

hari lagi, 4 hari lagi tarikh uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

0: hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
1: Nak tahu cerita yang tular? Dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, ya, ya. Apa yang tular ni? Wow, pada gambar saya nampak seorang wanita dan juga lelaki. Ada ular pula di lantai itu. Ular telefon bomba minta diselamatkan. Tajuknya, tindakan berani dan selamba seorang wanita yang sedang memakai apron menangkap seekor ular bersaiz besar yang bersembunyi di bawah sebuah kereta mencuri perhatian pengguna media sosial. Menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Threads oleh Zarania 4, kejadian itu memperlihatkan wanita berkenaan dengan santai memegang dan juga menarik reptilia berkenaan dengan hanya menggunakan tangan. Wih, berani oh. Tanpa sebarang peralatan dan juga bantuan profesional. Wow. Kelirunya sama ada bomba yang telefon akak itu ataupun akak itu yang telefon bomba. Baru khawatir benar. Apa yang lebih mencuit hati? Kehadiran beberapa anggota bomba di lokasi yang dilihat hanya berdiri sambil menyaksikan aksi wanita itu mengendalikan situasi berkenaan. Ini terbalik sudah nih kakak. Sepatutnya anggota bomba yang datang untuk menyelamatkan keadaan, tapi si kakak pula menunjukkan aksinya. Wow. Sampai abang bomba pun segan mau hampir ya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengguna turut terhibur dengan gelagat yang ditunjukkan oleh wanita tersebut yang bersahaja menangkap reptilia dalam keadaan sedang memakai apron. Ular yang sebenarnya telefon bomba minta diselamatkan daripada akak itu. Netizen. Ada lagi yang bilang akak itu mesti sudah terlalu banyak benda yang dihadap dalam hidup sampai ular pun bukan lagi masalah besar untuk dia. Bagi seorang lagi pengguna TikTok Loki Faris, dia meluahkan rasa kagum dengan kebolehan wanita tersebut yang disifatkan lebih berani daripada lelaki apabila berhadapan dengan situasi cemas. Jarang tahu kita tengok kan ada perempuan yang berani macam tu. Terbaiklah akak. Ada yang lelaki pun menjawab di sini, kalau saya pun mungkin akan lari dulu kalau ada ular sebesar itu di bawah kereta saya. Ini dia kisah tular sana sini. Dalam keadaan cemas, kalau sebut pasal ular ni kan takut. Tapi ada juga gaya mencuit hati. Dia anggap macam anaknya betul kan, kalau nakal kan di rutan. Itu dia kisah hari ini. Terus lagi memberikan respon anda di Facebook Labuan FM. Kita ada topik hari ini. Kalaulah dapat diundurkan waktu 18 tahun, apa perkara yang akan anda ubah? Ada ni si Min kasih di sini. A. Belajar lebih bersungguh-sungguh. B. Meluahkan perasaan kepada seseorang. C. Meluangkan masa bersama dengan keluarga. D. Memilih kerjaya yang berbeza. Ataupun D. Mula menyimpan lebih awal. Nasib tidak ada E ya, awang ala ya. Yang E-nya tu kali aneh. Rindu.
3: Rindu

hari lagi, 4 hari lagi tarikh uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

0: Wah, pagi-pagi dah buat oat ke tu Syafiq? Aku baru je nak panaskan nasi lemak semalam ni.
1: Tak salah makan sedap Zari.
0: Baik.
1: Tapi biarlah berpada-pada. Kesihatan ni aset paling berharga. Kalau tak jaga sekarang, nanti menyesal kemudian tau.
0: Yalah, tapi susah tau nak mula. Makan sayur pun rasa macam makan rumput.
1: Cubalah perlahan-lahan. Tambah sayur sikit dalam lauk. Tukar minuman manis ke air kosong. Lepas tu, kita buat aktiviti fizikal ringan setiap hari.
0: Macam jogging kat taman tu ke?
1: Atau brisk walk lepas balik kerja. Tidur pun kena cukup. Dan kalau rasa tak sihat, jangan tangguh jumpa doktor.
0: Betul juga tu Syafiq. Kadang kita muda ni rasa sihat je. Tapi dalaman tak tahu macam mana. Pemeriksaan kesihatan berkala pun penting kan?
1: Sangat penting. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Semua tu senyap je datang. Tapi kalau dikesan awal, boleh dikawal.
0: Okey Syafiq, lepas ni aku nak cuba gaya hidup sihat. Kena sayang diri, baru boleh jaga orang sekeliling.
1: Itu semangatnya. Sehat tubuh badan, sehat juga minda dan semangat. Jom kita mula dari sekarang.
0: Ayo.
2: Wow, terima kasih menggalakkan kami untuk hidup dengan gaya yang sihat kan. Apapun terima kasih masih lagi menemani saya pada perjalanan ini. 12 minit lagi ke pukul 9 pagi kita singgah ke utama 9 untuk mengikuti berita dari sana kan. Baiklah, ada hebahan kan ni. Topik sembang pagi, banyak yang telah pun menghantarkan respon. Terima kasih. Topiknya, kalau boleh kembali lah kan.

umur 18 tahun, apa yang anda ingin ubah? Boleh kongsikan, hantarkan ke FB Labuan FM Suara Pesisir anda. Kalau boleh kembali ke umur 18 tahun, apa yang anda ingin ubah? Belajar lebih bersungguh-sungguh, meluahkan perasaan kepada seseorang, meluangkan masa bersama dengan keluarga, memilih kerjaya yang berbeza ataupun mungkin mula menyimpan lebih awal. Kalau si Mr. Ron, dia bilang belajar bersungguh-sungguh untuk keputusan SPM yang lebih bagus. Tidak kira berapapun umur anda, masih lagi tukan. Boleh ulang lagi SPM, manalah tahu selepas itu ada manis-manis buat anda, kan? Setiap hari adalah proses untuk kita belajar memperbaiki kesilapan. Lagi daripada Floreta, sambung belajar Min, dia bilang. Liz Nuri pun sama, sambung belajar. Regina Malaya sambung belajar juga. Dian-Diana sambung belajar. Wow, meriah. Semua majoriti lah memilih untuk sambung belajar, kecuali si Awang Alai. Mungkin saya memilih kerjaya yang berbeza. Kali Min, kerja yang boleh kesana kesini gitu. Ui, mau jadi pilot kah? Thank you Awang Alai yang rancak menemani perjalanan. Salam padian ini di TikTok live Labuan FM. Ui, dah jari tangannya malar ya, bertep-tep screen dari tadi bah. Pukul 9.15 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan bicara eksklusif. Kita ada dua orang anak muda ini, Nurul Zulaika binti Zulkarnain, Muhammad Sufri bin Abdul Riza, atlet petang wilayah Petong, Petong wilayah Persekutuan Labuan, Road to Sukma. Sebentar saja lagi, saya yakin mereka dalam perjalanan ke Konti Labuan FM ataupun sudah sampai ke Lia di luar. Saya yang belum pergi lagi, say hi hi untuk mereka. Sekejap lagi saya bawa mereka masuk ke dalam Konti ini.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu siapnya barangnya.
4: 4 hari lagi tarikh uji bakat pintar kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan, masih sempat cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

0: Kawasan Baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada Majlis Perasmian Seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kalau kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu percutanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap hasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fahda memberitahu dapatan daripada persidangan kawal seli antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatankuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hainaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Bergasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, kembali semula bersiaran di Labuan FM dalam segmen Salam Padian.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. DJ Baby masih lagi menemani perjalanan anda untuk edisi 22 Julai 2026. Selamat pagi pendengar Labuan FM. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan kami. Kini tibalah masa untuk segmen Bicara Eksklusif. Ruang yang membawa pelbagai perkongsian menarik daripada individu-individu yang mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini kita berbicara mengenai Road to Sukma 2026 dengan memberi tumpuan kepada sukan yang ejaannya PETANQUE. Ada yang sebut Petang. Sebutannya yang betul ialah Petong. Saya sudah berguru dengan pengurusnya, iaitu Encik Asmawadi bin Latif. Petong sebutannya. Oi, sikit lagi karau lidahku. Bersama saya di konti ketika ini, dua atlet muda yang bakal membawa cabaran wilayah Persekutuan ke Temasya Sukma 2026, iaitu Muhammad Sufri bin Abdul Riza dan juga Nurul Zulaika binti Zulkarnain. Selamat datang ke Konti Labuan FM.
3: Hai.
2: Ya.
4: Hai.
2: Wow, lembut suaranya ya, tapi gagah di gelanggang petong. Baiklah, adik Ika ataupun nama penuhnya Nurul Zulaika binti Zulkarnain, berasal dari mana, dek?
3: Berasal daripada wilayah Persekutuan Labuan.
2: Kampung Layangan, sama dengan penerbit kita lah tu, Puan Nora Fatiza. Adik Sufri pula.
4: Saya berasal dari wilayah Persekutuan Labuan, dari kampung Sungai Bangat.
2: Dari Sungai Bangat, dekat saja batu kan. Kalau boleh main petong, berjalan batis pun laju kali ni. Gagah perkasa orangnya, cukup stamina. Baiklah, boleh kongsikan kepada pendengar Labuan FM tentang latar belakang diri kan. Tadi sudah bagi tahu dari kampung mana. Okey, perjalanan dalam sukan petong ini dan bagaimana boleh terlibat dalam sukan ini? Banyak-banyak sukan petong pula yang sesuai dengan adik berdua.
3: Okey. Assalamualaikum semua. Saya mula main petong ni waktu tahun 2017. Pada awalnya bapa saya membawa saya untuk cuba bermain dan menjalankan sukan ni pada saya. Lepas tu saya sabar diri saya untuk ikut pertandingan mencari bakat MSL di kompleks. Waktu tu tahun 2019, umur saya 9 tahun.
2: Wow, baru darjah 3 tu. Baguslah ada minat untuk petong ini kan. Kalau umur 9 tahun atau kebanyakannya masih lagi berlusir, kesana sini bermain kan. Tapi Ika ini dia bermain juga, tetapi ada impian besar untuk sukan petong ini ya. Manakala Sufri pula bagaimana?
4: Okey, assalamualaikum semua. Saya Muhammad Sufri bin Abdul Riza. Nama glamour saya Opi.
2: Wow, ada nama glamour Opi.
4: Ya.
2: Ya, kalau saya terlupa nama Sufri, saya panggil Opi ya.
4: Right. Saya bermula main sukan petong pada 2019. Waktu tu saya berumur 10 tahun.
2: Ya, dah jam 4.
4: Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk Sungai Bangat, terutama Tuan Mahmud, Tuan Sahad dan bekas ketua kampung Sungai Bangat, Kikasman, yang membawa saya untuk bermain dan mengenali sukan ini.
2: Wow, bagus. Ada penghargaan lagi kepada penduduk kampung Sungai Bangat, terutama sekali semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh ketua kampungnya. Mudah-mudahan ketua kampung Sungai Bangat ada dalam TikTok live kita ketika ini. Tidak lupa juga kepada penyokong tegar kita, kita ada NFS 89 Bisainya. Rakamu dua, ramai yang sedang tap-tap screen, cabaran 200K untuk pendengar setia kita, sebab ada lagu special, lagu galau menanti anda. Wow. Menariknya apabila mendengar bagaimana sesuatu yang bermula sebagai hobi ataupun sekadar mencuba sejak kan, untuk Ika dan juga Opi tadi, akhirnya membawa anda berdua ini ke pentas yang lebih tinggi. Ini membuktikan setiap peluang yang datang, kalau dimanfaatkan dengan bersungguh-sungguh, mampu membuka ruang kejayaan yang lebih besar. Tengok, wakil wilayah persekutuan lagi ke Sukma 2026. Hebat dek. Baiklah, apa keistimewaan sukan petong ini yang mungkin masih kurang dikenali oleh masyarakat, khususnya pendengar yang belum pernah lagi mengenali sukan ini?
3: Keistimewaan sukan ni, dia dapat mengawal emosi seseorang. Selain itu, sukan ni juga dapat tenangkan diri kita lah, sebab sukan ni bukannya susah sangat. Dia sambil kita baling-baling tu, sambil kita boleh tenangkan minda kita daripada semua masalah lah. Lepas tu, sukan ni ya terbuka kepada semua lah, tidak kira bangsa, agama, umur, jantina, ya terbuka kepada semua.
2: Petong ni kan, ia menggunakan peralatan apa? Bola?
3: Bola besi.
2: Bola besi. Agak-agak beratnya berapa tu?
3: Berat.
2: Pernah timbah?
3: Berat bola ni lain-lain.
2: Ada kategorinya?
3: Ada. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, paling berat berapa?
4: 700 gram
3: lah, paling berat.
2: 700 gram. Jadi untuk road ke Sukma ini, adakah dihususkan? Okey, contoh Ika pegang bola beratnya 700 gram. Kalau Opi pula 1 kilogram.
4: Itu dah sampai.
3: Ya, ikut tangan sendirilah.
2: Begitu. Jadi cara bermain? Lontaran sejauh berapa meter?
3: Maksimum 10, minimum 6. Kita ada satu bola kecil yang dipanggil jack. Sebelum kita mulakan untuk baling bola besi tu, kita kena baling jack tu dulu. Kalau sekiranya dah sampai 6 ataupun lebih daripada 10, pihak lawan akan ambil, lepas tu ia letak di mana-mana yang ia mahu.
2: Begitu.
3: So baru kita baling bola tu.
2: Jadi ini bermakna bola kecil yang cumil itu dipanggil jack. Itulah yang menentukan sejauh mana lontaran yang akan dilakukan. Sama ada tadi berapa? 6 meter?
3: 6 sampai 10.
2: 6 hingga ke 10 meter. Begitu. Baiklah. Kalau daripada Opi pula, keistimewaan sukan petong ini, ada keistimewaan pada diri Opi sendirilah?
4: Keistimewaan sukan petong,
2: kalau Ika tadi dia bilang wow, boleh melegakan stres, dia rasa dia bermain petong ini kan boleh meningkatkan semangat dan keyakinan dirinya.
4: Untuk istimewa sukan petong, gimana ni? Bagi peluang kepada pemain untuk bertanding hingga ke peringkat tinggi.
2: Ramai yang mungkin kan melihat petong ini sekadar membaling bola besi. Yeah. Ha, tapi sebenarnya sukan ini memerlukan strategi, ketepatan, kesabaran tu penting, ah. Dan juga fokus yang tinggi, ah. Jadi selepas mendengar penerangan tadi, saya yakin pendengar juga semakin memahami bahawa petong ini bukanlah sekadar sukan yang mudah, ah, seperti yang kita sangka. Baiklah, bagaimana pula persiapan anda menjelang Temasya Sukma kali ini dari segi latihan, kecergasan fizikal dan juga kekuatan mental? Ini yang penting, ah. Mungkin boleh juga kongsikan kejohanan-kejohanan yang disertai baru-baru ini serta kategori yang dipertandingkan.
4: Okey, untuk persiapan menjelang Sukma kali ini, saya banyak memberi fokus kepada latihan teknikal, fizikal dan juga mental. Baru-baru ini saya juga menyertai kejohanan di Limbang dan berjaya mendapatkan tempat pertama. Kejayaan itu memberi saya lebih keyakinan dan semangat untuk terus memperbaiki prestasi.
2: Sebenarnya menjadi atlet ni bukan sekadar hadir ke sesi latihan, kan? Ia menuntut disiplin yang tinggi, pengorbanan masa. Kalau sekejap datang, sekejap indah, kan? Malar missing in action. Ada alasan. Nah, gimana lah tu? Jadi penting juga untuk menjaga pemakanan, pastinya, kan? Kecergasan fizikal dan kekuatan mental. Jadi pengalaman menyertai kejohanan sebelum Sukma pastinya menjadi medan terbaik untuk menilai prestasi dan juga menambah keyakinan. Ada adik-adik nak tambah? Malu-malu adik-adik comel. Terus tap-tap screen di TikTok Live Labuan FM. Edizam Rosli. Anak orang layangan ni ada di sini. Edizam, Ika ni berasal daripada kampung layang-layangan. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kita dengarkan dahulu lagu yang boleh menaikkan semangat kita pagi ni. Anda terus tap-tap screen di TikTok Live Labuan FM. Dan juga like and share Facebook Labuan FM. Kita ada adik-adik yang membawa nama wilayah persekutuan untuk Sukma 2026 bagi acara Sukan Petong, iaitu Muhammad Sufri bin Abdul Riza dan Nurul Zulaika binti Zulkarnain.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih masih lagi melekat pada frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. DJ Baby di sini, Sukma atau Sukan Malaysia, temasya sukan pelbagai acara terbesar di peringkat kebangsaan yang menghimpunkan atlet muda dari semua negeri dan wilayah persekutuan. Nah, temasya ini diadakan setiap 2 tahun dan sering dianggap sebagai medan melahirkan atlet pelan lapis negara sebelum mereka mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi boleh dianggap Sukma ini seperti mini Olimpik Malaysia kerana menghimpunkan ribuan atlet muda. Mudalah seperti dua insan kita tetamu di dalam konti ini untuk bersaing dalam pelbagai jenis sukan. Tetapi mereka berdua ini memilih sukan petong untuk di pertandingkan. Kita ada Nurul Zulaika binti Zulkarnain dan juga Muhammad Sufri bin Abdul Riza. Sufri ni nama glamournya tadi Opi. Opi, betul. Zulaika pula Ika. Tadi saya telah pun tanyakan beberapa soalan untuk mereka. Sekarang ini kita mau tahu lagi lebih lanjut. Setiap pertandingan ni kan dia mesti ada sasaran. Takkan kita ni bertanding tanpa harapan kan? Jadi pastinya ada sasaran dan juga harapan anda apabila turun beraksi di pentas sukma nanti.
2: Sasaran saya untuk Sukma 2026 ni ialah saya ingin mendapatkan 2 pingat emas dalam acara triple dan double. Saya harap saya dapat bagi performance yang baik dan dapat mengharumkan nama Wipers.
1: Wah, mudah-mudahan. Semangat lagi. Baiklah, mungkin ada Opi mau tambah sasaran dan harapannya?
3: Ada. Sasaran dan harapan saya turun beraksi di pentas sukma nanti adalah memberikan persembahan yang terbaik, membantu wilayah persekutuan mencapai kejayaan. Sasaran peribadi saya adalah untuk mendapatkan 2 pingat emas untuk wilayah persekutuan. Saya tahu persaingan di sukma nanti pasti sengit, tetapi saya akan berusaha memberikan 120% komitmen, wow, fokus dan semangat juang dalam setiap perlawanan. Saya dalam berharap dengan usaha, doa dan sokongan daripada keluarga, jurulatih dan serta rakan sepasukan, saya dapat mencapai sasaran tersebut.
1: Wah, kalau dalam kertas peperiksaan markah 100% je yang penuh deh. Tapi untuk sukma, bagi sukan petong ini, OP bilang 120% guys. Ini bermakna anda benar-benar sudah bersedia menghadapi cabaran kan. Kekuatan mental dan juga fizikal anda berada di tahap yang optimum, terbaik untuk anak-anak muda kita yang masih berusia 16 dan juga 17 tahun ini. Baiklah, pasti ada individu ni kan yang menyokong, memberi inspirasi sepanjang perjalanan anda sebagai atlet, sama ada jurulatih, keluarga, rakan sepasukan kan.
2: Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya sebab selalu sokong saya, selalu doa untuk saya dan bagi semangat yang tidak pernah putus sepanjang perjalanan saya menjadi sebagai seorang atlet. Seterusnya saya mau ucapkan terima kasih kepada jurulatih saya iaitu Coach Faisal bin Talib ataupun lebih dikenali sebagai Coach Ical.
1: Terbatuk orangnya bila kena seru ya. Terima kasih Coach Ical.
2: Sebab dia banyak bagi saya bimbingan.
1: Pemarah dan, ya?
2: Nada steady.
1: Steady, good.
2: Ya, banyak bagi saya bimbingan dan banyak bagi kongsi ilmu lah dekat saya sehingga saya dapat main ni, dan dia bagi peluang untuk dekat saya untuk wakil wilayah bermain di Sukma 2026.
1: Wow, ini bermakna Ika di antara peserta yang terbaik, kan? Di antara yang terbaik. Ada yang bertanya, kan, Petong ini ya pegang apa? Ya pegang bola besi. Aduh, kalau cakap pasal besi atau barat, barat tu, kan? Kalau anda saksikan TikTok live dan juga FB Labuan FM sekarang ini, boleh saksikan kedua-dua atlet kita ini, Opi dan juga Ika. Kecil molek saja orangnya, tetapi tenaga dan stamina luar biasa. Jadi, bila berangkat ke Selangor ni?
3: Jalan ke Selangor 27 hari bulan.
1: 27 Julai?
3: Ya. Kami akan training dulu sampai 13 hari bulan.
1: Ogos.
3: Ogos. Sukma
1: Sukma pada 15 Ogos hingga 24 Ogos. Dan tahun ini Sukma 2026 Selangor menjadi tuan rumah, kan? Naik kapal terbang, tenang, healing di dalam pesawat nanti, kan? Pastinya kita sebagai warga Labuan harus menyokong semangat anak-anak muda ini, di mana Sukma yang mempertandingkan 37 jenis sukan. Jumlah acara pingat ada 474 acara, dan pastinya anda menanam impian untuk membawa pulang, kan, medal pingat emas untuk wilayah Persekutuan Labuan dan juga wilayah persekutuan kita, kan. Baiklah, sebelum kita berpisah, mungkin ada kata-kata semangat, kan, pesanan kepada golongan muda yang berminat untuk menceburi sukan petong ini. Diorang pun ada impian untuk mewakili negeri di peringkat yang lebih tinggi macam Opi dan juga Ika.
3: Pesanan saya kepada golongan muda Labuan ialah cubalah sukan petong ini. Mungkin baru, tetapi peluang untuk mewakili negeri sangatlah tinggi. Cabarlah diri kamu untuk mengenali lebih dalam tentang sukan ini.
2: Pesanan saya, kamu trailah sukan ni sebab sukan ni yang dah lah payah benar. Dan apa yang Opi cakap, yang untuk mewakili negeri tu betul, sebab kami ni awal-awal bermain hanya saja-saja dan sekarang kami sudah mendapat peluang untuk mewakili wilayah bermain di Sukma akan datang.
1: Iya, kalau di sekolah ada juga tenaga pengajarnya untuk sukan petong ni. Dalam kokam
2: ada.
1: Jadi di sekolah pun main, di padang pun ada jurulatih yang khas, eh? Wow, hebatlah adik-adik kita ni. Mereka akan membawa nama wilayah Persekutuan Labuan untuk Road to Sukma Petong yang merupakan salah satu sukan dipertandingkan. Atlet akan bersaing dalam beberapa kategori, kan?
2: Ya.
1: Kategori apa untuk OP? Perseorangan, single, bergu, double, trio, triple?
3: Untuk acara saya, saya main acara double dan triple.
1: Manakala Ika pula?
2: Double dan triple juga.
1: Pastinya acara berpasukan ada, yeah, kan, mengikut peraturan pertandingan yang telah pun ditetapkan oleh penganjur. Ramai atlet negara yang kita kenali hari ini sebenarnya memulakan langkah mereka di pentas Sukma. Jadi Sukma ini bukan sekadar pertandingan merebut pingat, tetapi menjadi platform untuk melahirkan bakal jago negara. Rasa macam sedih kita mau berpisah, kan. Mereka berdua macam sudah selesa di dalam konti ini. Jadi sebelum kita berakhirlah yang sebenar-benarnya, mungkin ada lagi harapan?
3: Okay.
1: Macam malam habis lagi, kan?
3: Pesanan saya kepada jurulatih saya dan ibu bapa saya, saya janji akan bawa balik dua pingat emas.
1: Menariklah. Janji bukan alang-alang ini, kan? Lagi Ika?
2: Saya selepas saya dapat dua pingat emas, saya target mau main wakil Malaysia.
1: Untuk keseterusnya lah, kan? Wah, pergi overseas. Baiklah, terima kasih yang tidak terhingga kepada Muhammad Sufri bin Abdul Rizza ataupun nama glamournya Opi, dan juga Nurul Zulaika binti Zulkarnain kerana sudi bersama dalam bicara eksklusif ini. Muhammad Sufri dari Kampung Sungai Banget, dan Nurul Zulaika dari Kampung Layang-Layangan. Wow, bangga orang kampung tau. Kami seluruh warga Labuan mendoakan agar anda berdua bersama-sama kontingen wilayah persekutuan diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan latihan, dan juga berjaya mempamerkan aksi cemerlang di Pentas Sukma 2026. Tidak dilupakan juga untuk tuan pengurus kita, iaitu Encik Asma Wadi bin Latif, yang sentiasa memantau perjalanan untuk anak-anak muda kita ini kan. Mesti tidak cukup tidur juga memikirkan kan persiapan akhir mereka bertolak ke Selangor 27 Julai nanti.
2: Ya.
1: Jadi ini bermakna wow, ada sebulan kamu di KL lah.
3: Lebih kurang lah.
1: Jadi semangat kami untuk anda kan, pergi dengan selamat, kembali pun dengan selamat. Jadi saya DJ Baby mengundurkan diri untuk bicara eksklusif ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama Labuan FM, salah satu daripada 34 stesen radio televisyen Malaysia. Juga tidak dilupakan untuk penolong jurutera kita, ada Mr. Jiro Sabala yang menjadi nadi kekuatan untuk konti kita pagi ini. Selepas ini ikuti Cakna Bahasa yang sedang tap-tap screen di TikTok Live Labuan FM. Kita dengar suara adik-adik kita berlagu sekarang. Kasih sampai dulu 200,000. Jadi kita ucapkan selamat tinggal untuk pendengar. Bye-bye. Bye. Boleh jadi yang main benci-benci.

0: Brother, kita sikit lagi kena tangkap.
1: Relax, santai. Apa dengar? Bos ada plan?
0: Ya ke? Big Boss, phone call.
2: Listen, I need a plane. We're leaving Malaysia tonight.
3: Dr. Ba, mulai kapan kamu suka musik dangdut?

hari lagi, 4 hari lagi tarikh uji bakat pintar kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labanfm1037@gmail.com.

Fatwa. Nana tu adik aku. Aku nak kau jaga dia betul-betul. Tu je. Dia betul-betul sayang kat kau.

0: 4 hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat pinta kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
1: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
3: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
4: Anda sedang mendengar Labuan FM. Suara pasir seranda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Hainaut, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis, Meteo France, memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dicangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang, berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir sisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk, manakala hampir 100 ribu orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kast mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Sukan, kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam berita tersebut, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet peribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi Lawan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi semestinya lebih banyak hiburan untuk anda dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Baby yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adia. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu. Dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja ataupun dari rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Lawan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar dan biarkan langkah dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Aha, okay. Bakat apa patah yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Ha, gitu. Okay. Dan ini yang paling penting sekali juga, yang mana jangan lupa suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click. Ha, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Aha, right. Baiklah, seperti biasa sepanjang segmen variasi, saya akan menghidangkan buat anda untayan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi teruslah bersama-sama saya DJ Alif dari Konti ke Udara hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara positif anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, sukata.
0: Kasih like.
2: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
3: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
2: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
3: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
2: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
3: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
2: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
3: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
2: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

apa lagi? 4 hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat Pinta Kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.
14: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
15: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
16: Ini barulah sedap. Soalnya kemana?
15: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
16: Begitu, wah. Komen,
17: Abang Yanya.
16: Okey.

hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labanfm1037@gmail.com.

Lawan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya DJ Alif dari Kontiga Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi di jam yang kedua. Baiklah, bahasa bukan sekadar alat untuk kita berkomunikasi, tetapi bahasa merupakan identiti, warisan dan juga cerminan jati diri sesuatu bangsa. Okay. Jadi apabila bahasa dipelihara, maka terpeliharalah budaya dan sejarah yang menjadi asas kepada sesebuah masyarakat. Dan hari ini dunia berada di hujung jari. Dengan telefon pintar, generasi muda mampu menghubungkan berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. Namun di sebalik kemudahan itu timbul satu persoalan. Yang mana, adakah kemajuan teknologi sedikit demi sedikit menghapus penguasaan bahasa ibunda? Dan menurut pakar bahasa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI, generasi muda sebenarnya masih menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Namun, cabaran utamanya di sini adalah penguasaan bahasa Melayu baku, khususnya dalam penulisan pembentangan rasmi dan komunikasi akademik yang dilihat semakin menurun. Jadi pendedahan berterusan kepada bahasa rojak, bahasa singkatan dan juga gaya bahasa media sosial, inilah yang menyebabkan kosakata menjadi semakin terhad, struktur ayat kurang mantap dan kesalahan bahasa tata bahasa yang semakin kerap berlaku. Jadi sebenarnya teknologi ni, dia bukanlah musuh kepada bahasa. Tetapi telefon pintar dan media sosial ini cumalah sekadar alat yang menentukan bagaimana bahasa digunakan ialah diri kita sendiri, bermula daripada keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Jadi gunalah bahasa, gunakanlah bahasa yang santai apabila sesuai. Tetapi jangan sesekali melupakan bahasa Melayu yang betul apabila berada dalam urusan rasmi, di tempat kerja, di sekolah atau ketika kita menyampaikan ilmu. Kerana keupayaan menggunakan kedua-duanya mengikut situasi adalah salah satu kelebihan dan bukannya kelemahan. Baiklah, jadi kepada anda semua, gunakanlah bahasa Melayu yang betul di tempat yang betul. Okey, jadi itu dia serba sedikit info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini, banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Relnat Guntabil. Ini dia, Lumangat Okudika.

0: bulan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda. FM Suara Pesisir
1: Rendah. 4 hari lagi tarikh uji bakat pinta kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: 8FM, suara pesisir anda. Baiklah, untuk perkongsian siapa dia kita pada hari ini, yang mana dalam dunia muzik pada hari ini kita sering melihat sebuah lagu sering menjadi tular dalam masa beberapa hari. Ada yang berjaya mengumpulkan jutaan tontonan, yang mana dimainkan di setiap pelbagai platform dan juga menjadi siulan orang ramai, kan? Namun persoalannya di sini, adakah sebuah lagu sahaja sudah mencukupi untuk membina kerjaya seseorang? Okay, jadi untuk perkongsian siapa dia pada hari ini, kita ada seorang komposer terkenal iaitu Julfikar, yang mana baru-baru ini beliau telah berkongsi kan pandangannya bahawa penghasilan sebuah album masih mempunyai nilai yang sangat besar dalam perjalanan seni seseorang artis. Dan menurut beliau, album bukan sekadar himpunan lagu tetapi menjadi bukti kesungguhan seseorang penyanyi dalam membina kerjayanya dalam jangka masa yang panjang. Malah melalui sesebuah album ini juga, peminat dapat melihat perkembangan vokal, kematangan muzik serta identiti sebenar seseorang artis tersebut. Tambah beliau lagi, album juga dapat memberikan peluang kepada penerbit dan juga syarikat rakaman untuk merancang promosi yang lebih strategik daripada satu album yang mengandungi 10 hingga 12 lagu. Beberapa buah single juga boleh diperkenalkan secara berperingkat dalam tempoh beberapa tahun, sekaligus dapat memastikan karya artis itu terus hidup dan juga relevan. Jadi dalam dunia yang bergerak pantas pada hari ini, menghasilkan sebuah karya yang berkualiti dan juga orang kata boleh membuatkan ianya mampu bertahan lebih lama daripada sekadar trend semasa adalah menjadi satu cabaran. Jadi sokongan daripada peminat terhadap penghasilan album tempatan juga amat penting bagi memastikan industri muzik negara terus berkembang. Jadi teruskanlah menghargai karya seni tempatan, kerana di sebalik setiap album tersimpan usaha, kreativiti dan juga perjalanan yang panjang seseorang anak seni untuk meninggalkan legasi yang akan terus dikenang. Okay, baiklah, itu dia perkongsian siapa dia untuk hari ini. Dan selepas ini kita akan ada perkongsian cakna bahasa daripada DJ Fias. Jadi teruskan kekal kesetiaan anda di 8FM, suara pesisir anda.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

Yeah. Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Cilik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Perkataan bitara. Apa itu bitara? Bitara bermaksud tiada taranya, hanya satu-satunya, unggul atau tiada tandingan. Menunjukkan ciri unik, istimewa atau luar biasa yang tidak ada persamaannya dengan yang lain. Perkataan ini berasal daripada gabungan awalan B dan kata dasar tara dan sering digunakan untuk menggambarkan keistimewaan atau keunggulan seseorang atau sesuatu. Dengarkan contoh penggunaan frasa bitara. Guru itu dikenali sebagai pendidik yang bitara dalam melahirkan pelajar cemerlang. Baiklah, frasa menarik seterusnya ialah ketimbang. Perkataan ketimbang membawa maksud berbanding daripada atau jika dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Perkataan ini lazimnya digunakan untuk menunjukkan perbezaan, pilihan atau perbandingan antara dua perkara sama ada dari segi nilai, keadaan, tindakan atau keputusan. Dalam penulisan dan pertuturan bahasa Melayu yang lebih formal, ketimbang sering digunakan bagi menggantikan frasa daripada untuk menekankan perbandingan yang lebih jelas dan teratur. Penggunaan perkataan ini juga mencerminkan gaya bahasa yang lebih sopan, matang dan berkesan khususnya dalam karangan, laporan atau hujah akademik. Dengarkan contoh penggunaan frasa ketimbang. Pendapatannya pada tahun lepas lebih tinggi ketimbang tahun ini akibat kekurangan bahan mentah. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Cilik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Still Heart yang telah menceriakan hari anda. Okay. Baiklah, ada orang berkata usia hanyalah jangka. Yang menentukannya adalah sejauh mana kita melangkah. Bukanlah apa ni orang kata umur pada kad pengenalan, tetapi semangat yang masih menyala dalam hati. Okay. Yang mana baru-baru ini beberapa kisah berkenaan dengan wanita yang bergelar sebagai seorang nenek, okay, telah mencuri perhatian apabila mereka membuktikan bahawa usia bukanlah penghalang untuk terus bergiat aktif untuk mendaki bukit ataupun gunung. Yang mana antaranya ialah Siti Fatima Muhammad, yang mana baru mula untuk berjinak-jinak dengan aktiviti hiking beberapa tahun yang lalu. Dan menurut beliau, aktiviti mendaki bukan hanya sekadar memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga dapat membantu meningkatkan tahap kesihatan sehinggalah masalah tekanan darah yang tinggi dan juga tekanan emosi yang pernah dialaminya kini semakin berkurang. Okey. Jadi itu orang kata ibaratnya macam terapi lah, terapi minda, terapi diri apabila kita mengamalkan aktiviti hiking. Dan ada lagi juga seorang yang mana beliau dikenali sebagai Roslaili Omar, yang pula bergiat aktif mendaki gunung sejak tahun 1996 lagi, okay, dan berjaya menawan pelbagai gunung di seluruh negara termasuk Gunung Kinabalu serta 7 lagi gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. Walaupun kini telah pun bergelar sebagai seorang nenek kepada 7 orang cucu, namun ini yang paling orang kata menguaukan gitu. Ya, semangatnya untuk meneroka alam tidak pernah luntur. Okay. Jadi kisah-kisah seperti ini mengajarkan kita bahawa sihat bukanlah maksud kita perlu untuk menjadi sihat bukanlah bermaksud kita perlu melakukan perkara yang luar biasa. Yang penting kita teruskan bergerak, kekal aktif dan juga mencari aktiviti-aktiviti yang boleh memberikan ketenangan dan juga menyihatkan tubuh serta minda kita. Okay. Namun begitu, bagi mereka yang cuba untuk mencuba aktiviti hiking ataupun pendakian ini, pastikan aspek keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Baiklah, itu dia serba sedikit cerita-cerita dunia yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini, untuk di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti Warta Ringkas dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya dalam segmen variasi di jam yang ketiga yang pastinya akan terus menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat sepanjang segmen ini. Baiklah, suka ingin saya ingatkan di sini yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu adalah pada pukul 12.28 minit tengah hari nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini kita akan mendengarkan mutiara hadis yang bertajuk Sahabat bagi mereka yang ingin bertaubat, dan diikuti pula dengan Al-Huda Likolbi yang bertajuk Jangan Beribadah Kerana Nafsu, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah setia bersama kami hanya di 8FM Suara Pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sahabat bagi mereka yang ingin bertaubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu bergantung dengan agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat memainkan peranan yang sangat besar dalam diri setiap individu, sama ada dalam kebaikan mahupun keburukan. Banyak yang kita lihat, kejatuhan atau bangun seorang individu berdasarkan dengan siapa dia bersahabat. Jika kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai ramai sahabat yang baik, yang sentiasa membawa kepada kebaikan dalam suasananya. Begitu juga kita lihat Abu Jahal yang kekal dalam kekafiran akibat terpengaruh dengan seruan sahabat-sahabatnya. Peranan sahabat sangat penting bagi jiwa yang ingin mencari keampunan dan kebaikan dari Allah. Sehingga dalam hadis tadi menyebutkan bahawa agama seorang itu bergantung dari agama sahabatnya. Besar kesan seorang sahabat dalam hidup seorang Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan jika bermanfaat seorang sahabat itu dalam kehidupan insan yang ingin bertaubat, maka dia akan terus mengajak kepada kebaikan dan membawa ke syurga dengan meninggalkan kemaksiatan. Namun jika buruk perbuatan dan hati sahabat itu, dia akan terus menggoda dan mengajak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Maka, untuk berubah kepada jalan yang baik, kita juga seharusnya memiliki rakan dan sahabat yang baik di sekeliling kita agar membimbing dan memberi motivasi kepada kita untuk terus dekat dengan Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
2: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar sekalian, dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai tuhannya? Saudara pendengar sekalian, ayat ini bacakan tadi bukanlah hanya berbicara tentang maksiat, bahkan juga ketaatan yang tunduk kepada nafsu juga termasuk di dalam ancaman ini. Beribadah kerana dorongan nafsu ialah apabila seseorang melakukan amal ibadat bukan semata-mata kerana redha Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerana ingin dipuji dan dipandang kepuasan emosi serta berasa diri lebih baik daripada orang lain, serta takut kepada celaan manusia atau kerana jawatan ataupun pengaruh. Secara zahirnya amal kelihatan baik, namun secara batinnya niat telah dicemari oleh hawa nafsu. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan ikhlas padanya. Saudara pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh melakukan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada sesiapa. Ibarat kita akan menjadi kosong jika kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah setiap masa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa berikut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min nafsin la tashba' wa 'amalin la yuqbal wa qalbin la yakhsha. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada hati yang tidak pernah merasa puas, daripada amalan yang tidak diterima, dan daripada hati yang tidak khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai segala amalan kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

Nak berinteraksi bersama kami? Wow! Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM? Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara

hubungi the penerbit DJ Baby di talian 011-589-73484. Okay guys, so ingat kita punya tarikh uji bakat akan tutup pada 26 Julai ini. Jadi jangan tunggu lagi. Okay, serlahkan bakat-bakat anak anda. Alright, baiklah, di jam yang kita telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi, dan di jam yang seterusnya sama-sama kita ikut utama satu tengah hari dari pusat berita RTM, dan seterusnya kita ada HTH, hiburan tanpa henti untuk anda. Jadi kekalkan kesetiaan anda di 8FM, suara pesisir anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Laban FM.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
1: Hash di Hash. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita pun telah sampai di penghujung jam yang keempat dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini, yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dalam masa 4 jam yang berlalu bagaikan desir angin yang lembut. Okay. Jadi pelbagai cerita

Dan buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, untuk yang sedang bekerja atau yang sedang beristirahat di rumah melepaskan lelah, okay, kami doakan agar segala perjalanan dan juga urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa, dan yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Ha, gitu, okay. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai, iaitu DJ Corina, yang bakal mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen IDD Siok Banar. Itulah, okay kan? Dan baiklah pendengar Labuan FM, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Ah, ya, kejap lagi aku sampai lah. Hei, kau ni. Hei, Syafiq, kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
1: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
2: Hai, tengah buat apa tu? Tak kiralah apa saja anda lakukan, terus ceria dengarkan hiburan tanpa henti di Labuan FM.
3: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shop.

0: Ah, hello Syafiq. Kau kat mana?
1: Ah, hello. Ah, ya, aku on the way dah ni.
0: Hai, kata on the way. Kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Awak ni Zahari, cubalah bawa kereta tu elok-elok sikit. Risau betul saya tengok awak pandu main redah je. Kamu tak risau ke kereta ni terlanggar kat mana-mana?
2: Alah, relax lah Syafiq. Ini bukan kereta saya pun. Lainlah kalau kereta saya sendiri. Kereta ni dah boleh masuk museum dah. Buat sekedekut, macam ni lah. Padahal, kereta ni lah juga kegunaan nak hantar barang-barang syarikat dia.
3: Inilah salah satu contoh orang yang tak amanah. Dahlah tak amanah, tak tahu bersyukur pula tu. Janganlah kita amalkan sikap sebegini ya. Jagalah dengan baik harta benda tempat anda bekerja sama seperti harta anda sendiri. Tak rugi pun. Pesanan ikas ini daripada Labuan FM.
4: Demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Farulah Shah.

Kuta tuh si Corina bah. Dengarkan Ididi Siu Banar di Labuan FM. Setagal dahulu dalam Ididi Siu Banar.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mari. Salam pertemuan kita ni sekali lagi. Berangankan kedai aku, si Corina di sini akan mendangani kita semua. Jangan lupa untuk terus pantau siaran kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Habis kita juga dapat melihat kami secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jangan lupa, macam biasa tu, tap-tap screen guys. Okeylah, harian ni seperti yang sudah kupadahi kelemari, aku Konti. Okey, sudah kupadahi awal-awal tu. Hari ini aku akan ada seorang tetamu istimewa yang akan bercerita berkenaan dengan Road to Maha 2026, tentunya dalam segmen Setagal Daulu hari ini. Dan untuk itu, tanpa membuang masa lagi, kita ni dah banyak masa ni, 30 minit saja ada. Jadi kita terus bersama-sama dengan Tuan Hasmizul Lizam bin Hamidun, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Korporat Perbadanan Labuan. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa barnya?
1: Abak-abak sebenarnya ni.
0: Ngapa ya?
1: Sebelum ni biasanya menangani ketua pegawai eksekutif kan. Oh. Ini tiba-tiba aku terpulang duduk sini ni. Okay. Atau yang abak-abak kata.
0: Dapat-dapat. Kita ni panas-panaskan dulu. Jangan disambut abak-abak tu. Ya, mudah berjangkit tu. Tapi apapun, tentunya seperti yang diwawarkan juga tadi kan, kita ni kan bercerita berkenaan dengan Road to Maha.
1: Benar.
0: Kan? Dan kalau kita ni sebut Maha ni, mesti orang terbayang hasil ternakan kan? Ataupun kali buah-buahan, binatang-binatang yang nyorang kan, basar lah kan nyorang. Tapi kalian ni ya di Labuan. Kan, jadi atutah untuk atu jua di yang mana Tuan Hasmizul Lizam kita ni ane akan bercerita berkenaan dengan Road to Maha 2026.
1: Banar.
0: Di Labuan ane.
1: Banar, lurus.
0: Jadi untuk inda membuang masa, mengkali aku serahkan teruslah untuk tuan sendiri berceritalah macam mana ni. Ani, adakah ia sekadar karnival makan-makan biasa?
1: Okey, terima kasih Raf. Okey, sebenarnya kedai aku pun sendiri menerima jawab persoalan. Apa sebenarnya Maha ni kan? Tidak pernah pun didengar selama ini mungkin di Labuan, tetapi mungkin di peringkat kebangsaan ada. Jadi secara asasnya Maha ini ialah pameran pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia. Jadi kenapa ia dilagau Road to Maha? Destinasinya nanti ialah di Maib Serdang, Maha Kebangsaan yang akan diadakan pada 28 Ogos sehingga 6 September. Jadi sebelum kita sampai ke sana, jadi beberapa lokasi di Malaysia ini dipilih sebagai jelajah promosi untuk mempromosikan Maha Kebangsaan ini nanti. Jadi alhamdulillah tahun ini Labuan dipilih, dan sebenarnya julung-julung kali juga Labuan ini dipilih sebagai lokasi jelajah promosi Road to Maha. Jadi itu tadi dipanggil Road to Maha Labuan 2026. Jadi ia bukan setakat untuk makan-makan saja. Jadi Road to Maha ini ia bersifat holistik dan menyeluruh. Jadi macam-macam akan dipamerkan. Kita ada sediakan beberapa zon, dan juga bukan saja untuk kita makan-makan, tapi untuk kita melihat teknologi, untuk kita melihat apa sebenarnya yang boleh kita lakukan dalam bidang pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan ini. Dan indah dapat kita lupakan juga bahagian agro pelancongan ini kita terapkan juga dalam Road to Maha ini. Jadi secara kasarnya pameran Road to Maha ini adalah pameran yang boleh dinikmati oleh, dilawati oleh semua lapisan masyarakat, baik bapanya, mama, mamanya, anaknya, sekeluarga lah. Jadi bukan saja kita berpanas bapa, tapi sana kita juga dapat belajar dan memperhatikan apa sebenarnya yang boleh kita lakukan dari segi pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan. Di samping untuk mempromosikan Labuan inilah sebagai destinasi pelancongan yang berdaya saing.
0: Atau yang kita mahukan itu kan sebenarnya. Tapi bila disebutkan tadi, Ani adalah Road to Maha lah kan, cerita yang mana tentunya ini julung-julung kali diadakan di Labuan, dan memang bagi kita ni di Labuan ni, wah, memang keterujaan lah tu kan, untuk melihat sendiri. Sebab kalau macam kedai aku lah, selalu kudangan Maha ni, cuma aku belum berajikan menyertai yang di luar tu kan. Tapi bila ia dibawa ke Labuan, walaupun ia sekadar jelajah promosi, ia macam satu nyorang kan, apa ni orang kira pembuka jalan lah untuk kita ni mengenali lebih dekat lagi kan tentang Maha Ani. Jadi apa impian paling besar Jabatan Wilayah Persekutuan Wilayah Ani dan juga Perbadanan Labuan sendiri yang mana untuk cuba menyasarkan warga Labuan melalui program Ani dan semestinya juga untuk pengunjung yang datang dari luar yang kita ni faham yang terdekat Ani Sabah dan Sarawak lah.
1: Okay. Niat kita ni besar lah Raf, bukan damit sekakat membuang usin ke membuat apa-apa mempamerkan membawa barang masuk ke Indah. Niat kita ni bukannya mudah. Niat kita ni besar sebab sebelum kita merancang untuk mengadakan Rotu Maha Labuan Ani beberapa perkara ataupun sasaran sudah pun kita tetapkan. Okay, yang pertama ialah kita mau menjadikan Labuan Ani boleh mengeluarkan makanannya sendiri. Jadi bila ada krisis ke apakah jadi Labuan boleh apa nyorang bertahan
0: survive
1: survive nyorang putih untuk mengeluarkan makanannya sendiri. Dan kita dah bergantung kebergantungan kita
0: bekalan luar.
1: Bekalan daripada bekalan luar tu dapat kita kurangkan. Kalau kita telusuri statistik 10% saja yang bekalan makanan di Labuan Ani yang datangnya dari Labuan. 90% datangnya daripada luar.
0: Masya-Allah.
1: Basar. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, kita yang payah. Jadi ini yang kita mau atasi sebenarnya supaya Labuan Ani boleh sustain, boleh survive, boleh mengeluarkan makanannya sendiri. Dan juga Rotu Maha Labuan Ani juga kita adakan sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi tempatan. Bukan setakat untuk ano, tapi kita memberi peluang kepada peniaga, petani, penternak dan nelayan untuk berkembang dengan lebih jauh, menambah hasil pendapatan diorang masing-masing dan boleh bukan sahaja hasil itu dipasarkan di Labuan tetapi juga boleh dipasarkan ke luar negara.
0: InsyaAllah.
1: Bukan sahaja Sabah, Sarawak dan negara jiran kita tetapi kepada peringkat antarabangsa dan serampang dua mata juga lah untuk mempromosikan Labuan Ani sebagai salah satu destinasi pelancongan. Dan sebab bila kita menganjurkan apa saja acara pasti akan berlaku kemasukan pelancong dan pengunjung untuk masuk ke Labuan. Dikabarkan tiket piri pun sudah penuh. Bising ramai sudah bising. Ramai sudah bising minta tambahi piri apa segala kan. Jadi itu yang membuktikan Labuan Ani menjadi sudah pun mula menjadi destinasi pelancong dan pengunjung untuk dikunjungi dan terutama bila-bila ada acara yang besar seperti inilah.
0: Itu yang kita diharapkan lah kan. Jadi bila menyebut lagi berkenaan dengan transformasi ekosistem pertanian lestari ini. Jadi kali tuan boleh lebih mengulas lanjut lagi berkenaan dengan ini.
1: Seperti mana yang saya katakan tadi, kita ingin mengurangkan kebergantungan kita terhadap hasil daripada luar untuk supply ataupun membekalkan makanan ke Labuan Ani. Itu utamanya. Jadi dengan adanya Maha Ani, mungkin para penternak, peladang dan nelayan di Labuan Ani dapat melihat sebenarnya banyak peluang ataupun ilmu yang boleh mereka pelajari serta peluang-peluang bantuan yang ada yang ditawarkan oleh terutamanya agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk mereka ini menjadi seorang petani, penternak, nelayan, peladang yang berjaya dan boleh diangkat dan mereka boleh bergerak ke satu tahap yang lebih lebih baiklah daripada apa yang ada sekarang ni. Bukan hanya bertanam kan dimasak di dapur indah tapi ditanam, dijual bukan setakat itu tapi diekspor lagi ke luar negara. Contohnya di Labuan ni kita ada sumber makanan laut yang segar, yang bersih, yang banyak. Jadi kenapa indah perkara-perkara macam ini kita explore ataupun kita terokai sama-sama supaya kita boleh menjadi hub kepada pengeluaran makanan ani. Jadi besar sebenarnya hasrat kami ani. Makanya bahu kami ani macam barat sebenarnya. Persoalannya nanti adakah hasrat ini dapat kita realisasikan ataupun indah, atau yang kita harapkan dapat direalisasikan pada pengakhiran nanti.
0: Berkat kerjasama dan sokongan daripada warga Labuan, insyaAllah.
1: Benar-benar.
0: Ada orang akan menolak perkara yang baik, kan?
1: Nada.
0: Okeylah, apapun kita ni kan berhenti tagal.
1: Baik.
0: Sekejap. Kita ni kan mengambil nafas dulu. Jangan ke mana-mana, pastikan bis kita semua terus bersama-sama dengan kami tentunya dalam Setagal Dahulu. Ini di Siok Mana.
2: Ini di Siok

0: tagal dahulu dalam ini di CEO Banar. Okey, baik, berbalik lagi kita ni untuk ke segmen Setagal Dahulu. Kita ni akan bercerita berkenaan dengan Roto Maha bersama-sama dengan tetamu kita ni Tuan Hasmizul Izam Hamidun, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Korporat Perbadanan Labuan. Awal tadi sudah bercerita kan, serba sedikitlah berkenaan dengan nyorang tentang apa yang akan ada di apa nyorang Maha ni bersama dengan Maha tu kan. Tapi hari ini untuk seterusnya ni aku kan tahu jual lah sebab kudangan macam ada zon. Ada zon yang dibahagikan. Jadi berapa zon yang didirikan dan disediakan untuk tatapanlahnya orang dan boleh dikunjungi oleh orang ramai. Dan lepas satu, berapa zon yang disediakan untuk tapak program itu nanti?
1: Baik. Jadi secara keseluruhannya di kawasan tapak Kompleks Sukanlah Antarabangsa Labuan Sempena Roto Maha Labuan 2026 ni ada 6 zon kita sediakan. Ada 6 zon dan setiap zon itu menampilkan pameran yang berbeza. Nada satu pun yang sama. Jadi macam di zon 1 ia lebih kepada sudut pameran interaktif yang berkaitan dengan sistem terkini pertanian, fertigasi moden, pameran teknologi pertanian, jentera-jentera kecil dan moden, kaunter khidmat analisis kimia, pasal makanan, pasal usahawan yang akan diterajui oleh Jabatan Pertanian dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi zon itu terletak berhampiran dengan parking gelanggang arena bowling Padang Antarabangsa di sebelah pantas utama tu.
0: Itu
1: zon 1.
0: Okay.
1: Kita beralih ke zon 2. Zon 2 ni arah gelanggang Gasing. Arah gelanggang Gasing itu di sana kita mempamerkan binatang-binatang ternakan. Di sana mungkin melihat sapi, mungkin melihat kambing, melihat burung, melihat kuda, melihat payau, melihat ayam gergasi yang berstukin itu ada. Akan melihat kucing pun ada. Di zon 2 atau di sana. Jadi di sana bukan saja dapat dilihat, tapi kita juga boleh bagi makan. Bagi makan binatang-binatang itu dan boleh juga kuda itu boleh ditunggang. Dan yang paling menarik sekali di zon 2 ni ialah peraduan meneka berat sapi sama berat kambing.
0: Ada hadiah?
1: Ada hadiah. Penangaranku mun kunda salah, mun siapa-siapa lurus yang dapat lurus meneka berat sapi dapat kambing. Hadiahnya.
0: Banar.
1: Mun dapat meneka berat kambing atau lurus, ada hadiah misteri yang kena bagi. Bukan dapat sapi, bukan terbalik. Itu tidak adil terjadinya tu kan. Ada peraduan itu di zon 2. Jadi ini syok ni untuk anak-anak melihat dan mendekati lagi lah binatang-binatang ternakan. Mengenali binatang-binatang secara dekat.
0: Anak-anak sekarang ni kan.
1: Lurus. Telepon tangannya akan dilihat kan. Ini apa salahnya.
0: Tapi itu yang aku tunggu-tunggu di zon 2 ni. Sebab aku bertanya sudah ada sapi ke tu?
1: Ada.
0: Sama ayam bestukin atau?
1: Ayam bestukin. Ada kena bawa tu nanti di zon 2.
0: Baik-baik.
1: Atau di zon 2.
0: Okay.
1: Di zon 3 ni lebih menumpukan kepada pameran aquakultur. Mungkin melihat ikan tuna. Tapi ini adalah ikan tuna yang
0: hidup.
1: Yang hidup atau basar. Basar tu akuariumnya apa yang kita ni mengangkat. Tapi ia lebih kepada aquakultur dan juga hidupan yang berkaitan dengan nelayan, yang berkaitan dengan makanan laut. Kawasan ini sajuk sebab kita dirikan satu kemah yang besar yang berhawa dingin.
0: Dengar ada yang menggigil sudah tadi.
1: Yang berhawa dingin.
0: Masuk si
1: jadi di sana juga bukan setakat kita pameran untuk aquakultura ni, lauk-lauk ini, tapi ada juga demonstrasi-demonstrasi yang akan kita tunjukkan lah di kawasan itu nanti. Mungkin makan sashimi tuna. Sashimi tuna tu ada di sana nanti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk ke zon 3. Di zon 4, di rumah kedayan tu, di kawasan sana itu zon itu kita lagau.
0: Zon 3 tadi di kawasan?
1: Di kawasan anu juga. Bersebelahan dengan gelanggang Gasing. Kalau kita perasan dulu masa Borneo Flora Festival yang jadi pentas utama, yang jadi pentas perasmian,
0: di sana
1: tu. Yang karangan ni kalau lapang kanak-kanak bermain rollerblade. Itu di sana zon 3. Zon 4 di kawasan rumah kedayan dan rumah Brunei itu, di sana kita mempamerkan agro pelancongan dan budaya, di mana kita mendapat bantuan penuh daripada komuniti-komuniti di Labuan ni untuk mereka mempamerkan budaya dan juga agro pelancongan yang ada. Kita ada laman Brunei, kita ada laman Kedayan, kita ada laman India, kita ada laman Tionghoa, kita ada laman dari Sabah. Yang dari Sabah ni tadi kulihat diorang bawa padi.
0: Ada sudah
1: padi, dan juga kita mendapat bantuan penuh daripada beberapa buah kampung yang mempamerkan taman mereka sendiri. Wow. Bukan setakat kampung tapi sekolah sama institusi pengajian tinggi. Dan taman-taman ini dipertandingkan. Dipertandingkan, jadi kita boleh melihat kreativiti masing-masing lah. Siapa akan menang, siapa akan indah, dan penjuriannya akan diadakan pada esok hari, bermula jam 8 pagi. Dan di sana juga, di zon 4 itu, kita mendirikan menyediakan juga gerai-gerai jualan. Anita, yang bertanya tadi pasal durian. Di zon 4 ini ada berjual durian. Bukan setakat durian, tapi berbali lah, berjual. Bukannya percuma.
0: Membali. Bukan makan.
1: Bukankan makan percuma. Bukan setakat durian, tapi kita juga ada menyediakan jualan-jualan agro macam udang, gulayan di kawasan itu. Jadi jangan lepaskan peluang lah. Hiasannya pun lawas sudah sana. Macam ala-ala Borneo Flora Festival. Zon 5 berada di kawasan laluan ke Restoran Terapung. Dan juga di belakang Menara Jam. Di sana kita menampilkan pameran-pameran. Agensi kerajaan dan juga pameran-pameran daripada belia yang berkaitan dengan agro pelancong, agro pertanian inilah. Sana banyak, ada 180 lebih pempamer yang telah pun dikumpulkan. Ramai.
0: Jadi itu maksudnya dari dalam kalangan Labuan ini
1: juga? Ada juga dari luar. Dari Sabah pun ada. Dari Sabah pun ada. Lupakan kepada tadi, di sebelah zon 3, kita ada menerima penyertaan daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah dan juga Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Ada kemahnya di sana. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk melihat kalau Sarawak tu tadi apa yang diorang bawa, kalau di Labuan ni yang orang keadaan kita berpada apa junjung. Untuk kemah Sarawak tu nanti akan dibawanya barok. Barok ini tempat menyimpan makanan diorang. Jadi replika barok tu ada sudah sana. Dan zon terakhir sekali ialah empire makanan lah. Itu ada macam biasa di kawasan hampir bersama dengan
0: yang bertanya juga tadi.
1: Makanan banyak tu. Banyak. Bukan setakat di luar, di dalam pun ada makanan-makanan yang kita jual untuk memberi peluang kepada orang Labuan ini beranulah meningkatkan pendapatan.
0: Jadi itu antara pengisian yang ada di setiap zon.
1: Lurus.
0: Ada 6 zon. Sudah dibagi tahu tadi mana lokasi-lokasinya. Tapi kalau anda tahu pun dah apa, radu saja sekarang.
1: Radu saja.
0: Bermula esok.
1: Bermula esok. Untuk hari 4
0: pukul sama berapa boleh ke sana?
1: 4 sama hari 5 ni kita bermula pada 10 pagi.
0: 10 pagi.
1: Tapi hari 6 hari Minggu kita mula awal. Kita bermula pada pukul 9 pagi dan setiap hari kita akan tutup pada 10 malam.
0: Jadi ada kesempatan lah hanya orang walaupun pagi ndak ulahnya kerajaan.
1: Malam hari
0: balik kerajaan terus ke sana.
1: Singgah tak.
0: Jadi bagi nyorang golongan mama-mama inilah yang suka memborong barangan dapur kan. Mesti ada berita baik juga kan tu. Cuba ceritakan dulu.
1: Okey, bagi mama-mama ini yang berniat mengkali balik gulayan ke sayur, ada kita ada menyediakan jualan agro madani dan juga jualan rahmah di kawasan sana itu. Jadi selain daripada kita ini mempamerkan pameran-pameran ini, kita juga menyahut seruan kerajaan lah kan, menyediakan peluang untuk supaya rakyat Labuan ini dapat membeli barangan pada harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Jadi peluangan ini jangan dibuang.
0: Bakul
1: banyak-banyak.
0: Kalau kan malas yang berpikul, tarik.
1: Yang bertarik boleh. Bawa kereta surung pun dapat.
0: Jangan kamu pulang bawa troli dari kadai pasaraya tu.
1: Bawa
0: yang bakul. Yang hilang arah.
1: troli ke apakah kereta sorong untuk membalik Joran Agro Madani sama Joran Rahmah yang ada kita sediakan semasa Road to Mahalabuan 2026 ini.
0: Jadi selain daripada zon-zon yang sudah diterangkan tadi, mungkin ada pengisian lain yang disediakan.
1: Ini mungkin yang ditunggu-tunggu jual lagi. Sebab di sana kita ada menyediakan pentas utama. Selain majlis perasmian yang akan kita jalankan pada 25 hari bulan tu nanti, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Area 6. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Area 6 Patang. Kita juga menyediakan beberapa pengisian. Contohnya kita ada pertandingan tarian kreatif Semai Gembala 2 malam pada malam 23 dan malam 24 hari bulan. Pada malam 25 tu ada persembahan artis jemputan. Mungkin ramai sudah tahu, kita sudah war-warkan dalam laman media sosial rasmi Perbadanan Labuan Jabatan Wilayah Persekutuan. Kita ada Atmosfera, kita ada Alia Mardin, dan kita ada Khaira Bahar. Dan kita ada Abang Sidi Gambus. Dan di pantas-pantas Atutah, Cabutan Bertuah akan disampaikan.
0: Kudangar ada motor.
1: Pada 23 hari bulan dan 25 hari bulan, sana ada motor. Matara, motosikal.
0: Bila tadi?
1: 23 dan 25.
0: 23 esok?
1: Esok ada sudah motor sebiji. 25 ada sudah ada lagi motor sebiji. Untuk malam 24 sama 26, Cabutan Bertuahnya akan dilaksanakan secara atas talian. Itu tidak ada bugi lah. Yang motor ni ada bugi. Jangan kamu dah datang kan, mohon kamu mengisi QR code tu.
0: Mudah-mudahan tak ada rezeki ku lagi.
1: Dan yang paling menarik lagi, Raf, kita ada persembahan bunga api. Macam Borneo Flora Festival. Pada malam 25 hari bulan atau
0: 25 juga.
1: 25 atau kita ada persembahan bunga api juga. Di samping ada juga pengisian lain macam demonstrasi makanan apa semualah yang akan diadakan di pentas utama atau. Tapi jangan juga menumpukan pentas utama saja di zon-zon atau pun macam zon 1, zon 2, zon 3 ada tu pengisian-pengisiannya yang tersendiri yang boleh kita lihat. Sampai ada demonstrasi buat belacan. Buat belacan. Jadi mohonkan tahu apa rasa belacan yang nyaman. Macam mana akan buat di zon 3 tu. Zon 3 di sana.
0: Ya, pendek kata kena rajinlah ni orang kan. Rajin berjalan.
1: Kena rajin berjalan.
0: Ya, kita berjalan. Macam sambil-sambil brisk walk lah ni orang.
1: Karangan ni kan damam brisk walk di mana-mana orang brisk walk, brisk walk kan.
0: Jadi boleh jadikan lah ni orang 2-in-1 lah kan.
1: Lurus.
0: Membuang-buang palu. Sambil-sambil cuci mata juga.
1: Sambil berbelanja.
0: Sambil berbelanja itu yang paling penting. Jangan lupa bawa usin.
1: Jangan lupa bawa usin banyak.
0: Jadi nak kesedaran ni masa persudahan orang. Jadi sebagai penutupnya lah, mungkin ada pesan-pesanan terakhir kepada warga Labuan untuk Road to Maha 2026 ini.
1: Harapan Perbadanan Labuan mewakili Perbadanan Labuan dan juga Jabatan Wilayah Persekutuan ini mengharapkan agar warga Labuan datang tah. Sebab pameran ini jarang-jarang diadakan di Labuan. Bukan hagut ni. Mengkali sebab Maha ini di kebangsaan dibuat dua tahun sekali. Jadi bukan tiap-tiap tahun. Jadi jelajah ini pun bukan semua negeri dibuat. Jadi ada negeri-negeri yang terpilih. Dan tahun ini Labuan terpilih sebagai jelajah promosi. Jadi kami mengharapkan agar sokongan daripada warga Labuan untuk datang beramai-ramai daripada pagi sampai ke malam berkunjung ke Road to Maha ini. Jadi Road to Maha ini bukan saja ianya dilihat, didengar, dinilai, tapi yang penting, paling penting sekali ialah dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik bapanya, mamanya, anaknya, semualah. Belia ke pekerja, sambut saja siapa. Ia memberikan peluang kepada semua untuk menikmati pameran-pameran dalam Road to Maha Labuan 2026 ini.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan kita diharapkan juga cuaca memihak.
1: Sama-sama kita ni berdoa cuaca memihak pada kita.
0: Kalau kita lihat subuh ke jendela sekarang ni.
1: Bari wahtir je jamuk.
0: Mudah-mudahan juga cuaca itu dari esok sampai tiap hari habis Maha ini cuaca baik-baik sahaja.
1: InsyaAllah kita berdoa banyak-banyak.
0: Mudah-mudahan. Dan terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya, Tuan.
1: Terima kasih juga.
0: Berkenaan dengan Road to Maha Labuan 2026. 20 anak manik dan kepada warga Labuan, jangan lupa sekali lagi kami seru nyorang sama-sama tah kita ni memeriahkan nyorang Road to Maha 2026. Bukan selalu, bukan hagutnya Tuan Azmizulizam tadi. Ni jarang-jarang
1: diadakan.
0: Jadi sama-sama kita ni nyorang memeriahkanlah sambutan itu nanti insya-Allah. Baik, apapun terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Tuan Azmizulizam Hamidon, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Korporat Berbadan Labuan, sudi bersama-sama dengan kami Sariani menerusi segmen Setagal dahulu. InsyaAllah kalau ada ruang dan waktu lagi, kita ni akan bersama-sama lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih Jadaban FM kerana sudi mendengarkan kurapak kami ni pasal Road to Maha Labuan 2026 ni.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Dengarkan DDD dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. DDD

0: Ig join da ko talangga antay. Luan kan mamiusong kahato. Mundi alun alun kampung ani. Eh, jan tah laju laju ba. Dikit lagi ko kanda simbit. Palis, palis.
1: Ade upanya.
0: Oh ba.
1: Baik jo ko inda apa pa kuming ah.
0: Ya ta.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, au si punjo kan lagaan ah, kan laju laju.
1: Oh.
0: Eh, liat liat jo dangan na to. Upanya kan mamius iski iski ati ah. Sama-sama jo ambay cukai jalan jamo.
1: Los, uja mo ato kuming.
0: Ya ta.
1: Ah, jalan ani hak basa sama aja mo.
0: Oh, oh.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan laju ke sana bakalita tu.
0: Eh, antap losnya tu katua.
1: Ah. Ah,
0: mun kan laju masuk Formula 1 sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Hey.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuming ah.
0: Oh, ba.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang janaya ba itu.
0: Ay, awe. Mun hal test ngambil lesen ba.
1: Ha. Ah.
0: Ada jopakah di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Ah, bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ah, lo situ kuming.
0: Ya ta.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nang kan makai undang-undang ato.
0: Awe, mun sudah lulus, tak dapat disin, inda te makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kuming.
0: Nangko.
1: Bukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimah ni bah di janaya.
0: Nah, kuming, awe, au katua, katanya sebagai pengguna jalan aya hendaknya amalkan ke sikap betul angso ato.
1: Au, betul angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi.
0: Ya
1: dangan. Nah, jankan batampa-tampa, jankan batumbuk.
0: Eh, awe.
1: Nah.
0: Ketua.

Bayarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari dalam segmen EDD Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa. Rumah

4 hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat pintar kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan, masih sempat cari lagu, rakam video dan hantar ke email labanfm1037@gmail.com.

0: adik. Dari jauhan tadi pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kau ni?
1: Ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membalik Lampung ah. Binasa tia jobah Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu. Mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, gak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun indah, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh, benar. Nada siapa kerajaan?
1: Iya, tah bah. Sambil-sambil lah tu, kan melihat joko na indah lain. Ada jua hati ini kan membalik kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu.
0: Ade.
1: Cuaca sekarang ini lagi.
0: Kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas semua tu?
1: Indah pulang binasa. Nanya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan itu tu. Ayam macam karan jo batu. Indah berapa mencukupi bah. Sebab itu tak kita ini jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah berjimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu kita ni ya, kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan swissnya. Jangan tak pulang dibiarkan cematungannya. Tu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Awe.
2: Perkongsian, khasiat, resepi dan petua, semuanya dalam rangkaian Kitani.

0: Vitamin A ni memang baik untuk mata kita ni. Jadi selain itu juga ia dapat membantu mengekalkan kulit yang sehat, melambatkan tanda penuaan. Sebab kenapa? Ia adalah sejenis herba dan kita ni biasanya kalau daun kemangian ni anda dimasak tu, ia makan yang mentah itulah kan, pastikan basuh bersih-bersihlah. Aromanya tu memang nyorang dapat memberi ketenangan dan mengurangkan tekanan ringan. Dan sedikit fakta menarik, daun kemangi ini ia sering dijadikan ulam dan kita ni tahu ia ada aroma yang lain dari yang lain daripada daun selasih dan menjadikan pilihan popular dalam masakan Nusantara atau berkenaan dengan khasiat daun kemangi. Biasa kalau kita ni makan laksa, di mana laksa yang aku merasai makan yang mencampurkan daun kemangi ini nyaman. Sebab ia ada rasa min-min tu kan. Siapa yang suka makan daun pudina, lebih kurang boleh layan. Tapi siapa yang dah makan daun pudina, mungkin dah boleh lah. Tapi kalau cuba dulu, so ia ada rasa macam min-min lah tu. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan khasiat daun kemangi. Pukul 3 malam hari kita diteruskan. Pastinya banyak lagi hiburan dan pengisian yang akan kami bawakan untuk bis kita semua. Ini di Siok Banar.
1: Ini di Siok Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siok Banar.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta soraka.

0: Kuntet tuh si Corina bah. Dengarkan Ididi Siu Banar di Labuan FM.
1: Baik, Ididi Siu Banar 3:10 minit malam hari. Kalau aku sebut dari tabuk. Tabuk kontian ni. Cuaca tu tiba-tiba yang berubah jadi mandung. Makali ada di beberapa kawasan di sekitar Labuan ni hujan kali ya. Tapi apapun, mudah-mudahan cuaca baik-baik sajalah. Selepas ni ya, insyaAllah mandung nyorang dah berarti hujan. Baik, sebelum kita ni meneruskan hiburan kita ni, aku kongsikan dahulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi harian ni, hari 3, 22 Julai 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3:51 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6:38, okay, 6:38 minit malam hari, solat fardu isya pukul 7:52 minit malam, solat fardu subuh esok pukul 5:01 minit pagi, dan waktu syuruk pukul 6:13 minit pagi. InsyaAllah 3:51 minit malam hari nanti kita ni sama-sama berikan laluan azan asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Ada Fauzia Gambus di sini, gundah gulana.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Dengarkan ide deh Siok Banar di Labuan FM.
1: Fuh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
2: Nyaman tu Banar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
1: Atuh tabah, anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
2: Au, syukur tajua karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atuh, payah belagau bah.
1: Atuh tabah, sari atuh alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kumeng.
2: Lagi.
1: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
2: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. Kabang kampis terus si dongko.
1: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai mu ni bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari jua tu.
2: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
1: Macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tak kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
2: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tahu orang datang sama makan selisa.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: dengarkan ini deh Siok Banar di Labuan FM.
1: Baik, 3.28 sudah sekarang ni. Nah, kalau dilihat di Tanjung Tarasani, hujan tiap sudah. Tadi mandong kan, ini hujan turun. Akhirnya membasahi Tanjung Taras. Ada juga rakan-rakan kita ni yang berpadah ni berkongsi keadaan cuaca di tempat bisdia ni. Kalau nya si Adi Ensom, Pulau Ino ributnya. Si Maria di Durian Tunjung, hujan lebat kuat angin. Sarina di Bukit Kalam, angin taduh, hujan taduh sudah. Tadi kuat anginnya ribut jua. Aha, ini kalau hujan-hujan macam mana ni, ya, si Muhammad Fauzi bisa batang kumus di rumah. Tapi mun keraja, siap-siap pun tah. Agilah, terima kasihlah jumpa kongsian daripada rakan-rakan follower kita ni. Turut apa tu termasuk kan ni? Astagfirullahalazim. Yang berkongsi cuaca di kawasan bis kita semualahnya orang kan. Mudah-mudahan orang kalau sedang memandu sekarang ani, utamakan keselamatan diri dan jua keluarga. Dan pastikan bis kita tu tutup rapatlah semua pintu, tingkap supaya aing hujan tu tidak masuk kalau angin kuat bertiup. Okay? Nyorang angin dah masuk lah. Kalau yang sedang memandu sekarang ni, pastikan memandu dalam keadaan yang baik lah. Sebab so, kadang-kadang kalau hujan, aing mudah bertakung dan kita ni terlihat aing atau lubang kan, lubang yang ditutupi aing. Jadi hati-hati saya memandu. Kalau boleh elak-elakkanlah bertaduh di bawah pohon ringau je. Tapi kalau anda berguruh, tidak ada masalah je kali kan. Didoakan sentiasalah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan insyaAllah cuaca ni pun rasanya dah jauh batah ni. Kajap taduh lagi tu sekarang kan, insyaAllah. Baik, terus bersama-sama dengan kami lagi di Didi Syok Banar. Kita ni berhibur lagi mendengarkan Salwani sama si Awi, lagu IDD Mun Ujah Hati.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting pagian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kawan ni, alum je kau akan melihat telefon muat tu. Sudah tiap kau punya yang indah pada-pada. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli ngati je kau ni. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan jua indah tentu tantu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bengku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kawah, aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apakah janjinya kan mesej satu arahmu? Mau juga kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya menang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya tercap ku ani.
0: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya arah laman web bank, lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit Nina.
1: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Benar juga muat tu aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga kau ingatkan aku, Meng. Mun indah, berkisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Awde, baibun nganya bah.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai-lalai. Dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: مطيارة حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sahabat bagi mereka yang ingin bertaubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu bergantung dengan agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat memainkan peranan yang sangat besar dalam diri setiap individu, sama ada dalam kebaikan mahupun keburukan. Banyak yang kita lihat, kejatuhan atau bangun seorang individu berdasarkan dengan siapa dia bersahabat. Jika kita lihat baginda Nabi SAW mempunyai ramai sahabat yang baik, yang sentiasa membawa kepada kebaikan dalam suasananya. Begitu juga kita lihat Abu Jahal yang kekal dalam kekafiran akibat terpengaruh dengan seruan sahabat-sahabatnya. Peranan sahabat sangat penting bagi jiwa yang ingin mencari keampunan dan kebaikan dari Allah. Sehingga dalam hadis tadi menyebutkan bahawa agama seorang itu bergantung dari agama sahabatnya. Besar kesan seorang sahabat dalam hidup seorang Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan jika bermanfaat seorang sahabat itu dalam kehidupan insan yang ingin bertaubat, maka dia akan terus mengajak kepada kebaikan dan membawa ke syurga dengan meninggalkan kemaksiatan. Namun jika buruk perbuatan dan hati sahabat itu, dia akan terus menggoda dan mengajak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Maka untuk berubah kepada jalan yang baik, kita juga seharusnya memiliki rakan dan sahabat yang baik di sekeliling kita, agar membimbing dan memberi motivasi kepada kita untuk terus dekat dengan Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar sekalian, dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai tuhannya? Saudara pendengar sekalian, ayat ini bacakan tadi bukanlah hanya berbicara tentang maksiat, bahkan juga ketaatan yang tunduk kepada nafsu juga termasuk di dalam ancaman ini. Beribadah kerana dorongan nafsu ialah apabila seseorang melakukan amal ibadat bukan semata-mata kerana redha Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerana ingin dipuji dan dipandang kepuasan emosi serta berasa diri lebih baik daripada orang lain, serta takut kepada celaan manusia atau kerana jawatan ataupun pengaruh. Secara zahirnya amal kelihatan baik, namun secara batinnya niat telah dicemari oleh hawa nafsu. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan ikhlas padanya. Saudara pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh melakukan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada sesiapa. Ibarat kita akan menjadi kosong jika kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah setiap masa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min nafsin la tashba' wa amalin la yuqbal wa qalbin la yakhsha. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada hati yang tidak pernah merasa puas, daripada amalan yang tidak diterima, dan daripada hati yang tidak khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai segala amalan kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kan DDD dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. DDD, see you bye.
3: 4 hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat pintar kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
4: Terima kasih kepada bis kita semua yang terus bersama-sama mendengarkan segmen EDD Siuk Bandar. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 hingga 4 malam hari. Menyediakan pelbagai perkongsian, Abar Saryani, Rampayan Kitani, Ujadangan, Bamukun, Skesa Cici dan Mimi, Skesa Kampung Sacaca Sira, Setagal Daulu, Apa Ada. Semuanya dalam EDD Siuk Bandar.

0: Zone 26, lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi keluarga, berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb. Bah, mana-mana jalan apa kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Destinasi teman pemanduan anda. Selamat petang, salam sejahtera saya ucapkan untuk anda. Terima kasih terus memilih dua pilihan frekuensi kami yang setiap hari menemani anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari ini 22 Julai 2026, saya DJ Max sekali lagi menemani anda 3 jam sehingga 7 malam nanti untuk segmen Destinasi. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang terus menyokong kami di semua platform media sosial. Kita ada halaman Facebook, Instagram, halaman TikTok, halaman X. Dan sudah semestinya dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Okey, yang sedang memandu juga hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Terus layan kami sebagai teman pemanduan anda. Okey, di jam yang pertama kita ada Cafe Rock. Lagu-lagu rock akan menemani satu jam anda sehingga pukul 5 petang nanti. Jadi terus kekal dengarkan di mana jua anda berada. Selepas ini ada lagu daripada Khalifah dan juga kumpulan Amuk. Kita dengarkan dahulu lagu dari kumpulan Estrange, Yang Pernah. Yang pernah tahu lagu ini, yang pernah dengar lagu ini, sama-sama kita dengarkan, nikmati menerusi Cafe Rock petang ini. Destinasi teman pemanduan anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Jom dengar lagu-lagu rock di Cafe Rock.

Istina si teman pemanduan anda 4.32 minit petang. Terima kasih terus memilih kami sebagai teman petang anda ketika ini. Anda sedang dengarkan Cafe Rock di jam yang pertama menerusi segmen Destinasi. Okay, terima kasih juga buat rakan-rakan yang bersama dengan kami di halaman Facebook Rasmi Laban FM Suara Pesisir Anda, dan juga buat anda yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kita cerita sikit mengenai bola sepak tempatan pula. Okey, kalau sebelum ni kita cerita mengenai World Cup, FIFA World Cup. Okey, ini cerita mengenai skuad Badak, Sang Badak, iaitu Sabah FC, pemain Korea Selatan dan Filipina perkuat skuad Sang Badak. Okey, Sabah FC berjaya mendapatkan dua pemain import dari Filipina dan Korea Selatan bagi mengharungi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula Ogos ini. Dua pemain tersebut terdiri daripada pemain tengah Filipina Oscari Kekongan yang disahkan menyertai skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand Lamtun Warriors. Sementara pemain Korea Selatan Park Joo Bin menyertai pasukan bimbingan Juan Torres Garrido itu dari Visaka FC. Dalam perkembangan zaman, Sabah FC turut menandatangani kontrak 4 pemain tempatan, masing-masing pemain tengah Abdul Halim Sa'ari dan Fazrul Daniel Muhammad Nizam, Fayyad Zulkifli serta Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hashim. Jadi perkembangan terkini mengenai skuad Sang Badak, skuad Sabah FC yang mana berjaya menambah pemain baru bagi musim 2026-2027. Okey, itu dia sedikit info sukan buat anda, berita tempatan ataupun mengenai bola sepak Malaysia, khususnya saingan Liga Super ataupun Liga Malaysia. Okey, kita akan teruskan lagi Cafe Rock di jam yang pertama ini. Selepas ini lagu daripada kumpulan Crystal. Kita dengarkan dahulu daripada Fall Out Boy, Century untuk anda. Destinasi teman pemanduan anda.

0: 4 hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
1: Anda sedang mendengarkan Give It Walk Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Warta Labuan, berita tempatan menemani anda. Jadi terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih juga buat rakan-rakan di Facebook, buat Raja Muhammad Fazli, Salim Husin Lim, Muhammad Norkasa, Pak Sumar dan semua yang telah pun menyertai halaman Facebook live stream ketika ini. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini menerusi segmen Destinasi di jam yang seterusnya. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
3: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.

0: sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.
1: 4 hari lagi, 4 hari lagi tarikh uji bakat pinta kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan, masih sempat cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Pandulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Empat hari lagi tarikh uji bakat pinta kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. Empat hari lagi.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jom berhibur sambil mengikuti.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama, 25 prospek Pusat Koreksional Labuan dapat bertemu keluarga. Pendaya upayaan komuniti kemas tingkat kemahiran peserta. Berita sepenuhnya. Seramai 25 prospek di Pusat Koreksional Labuan berpeluang bertemu keluarga masing-masing menerusi program Outreach Korektif Kasih Membina Harapan. 25 prospek terpilih ini dapat bertemu dan berinteraksi dengan 60 ahli keluarga mereka dalam suasana lebih mesra, harmoni dan kondusif sekaligus mengubat kerinduan mereka.
1: Rindu tu diubati. Kadang-kadang kita terfikir macam mana keluarga, kadang keluarga okey kata bila ada program macam ini, kita tahu mereka sihat, feeling yang bahagia lah. Keluarga sangat happy jumpa bersepuka.
0: Pengarah Pusat Koreksional Labuan PKP Tajuddin Tunggal berkata tempoh berada di institusi koreksional merupakan peluang untuk prospek membina semula jati diri agar dapat kembali kepada masyarakat sebagai insan yang lebih baik.
2: Pemulihan bersama masyarakat dan komuniti kita tekankan untuk memberi peluang dan ruang kedua kepada prospek yang berada di Pusat Koreksional Labuan ini, agar mereka lebih harapkan keluarga yang membantu untuk sama-sama memulihkan mereka.
0: Seramai 37 peserta mengikuti program pendaya upayaan komuniti menerusi kursus kesedaran halal dan makanan sediaan di rumah serta kursus kemahiran jangka pendek KKJP. Kursus dianjurkan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Diadakan di Pusat Kegiatan Masyarakat Labuan, kursus disertai oleh suri rumah dan usahawan. Penolong Penerakanan Unit Pendidikan Kemahiran dan Pembangunan Komuniti Kemas Wilayah Persekutuan Josipah Anak Sabas berkata ia selaras fungsi kemas memperkasa dan membangunkan sosioekonomi masyarakat luar bandar melalui pembangunan komuniti dan latihan kemahiran.
3: Kemas memberikan latihan kepada usahawan-usahawan ini melalui kemahiran yang ada ini boleh meningkatkan pendapatan mereka untuk merapatkan jurang pendapatan dan juga merapatkan jurang di bandar dan juga luar bandar lah.
0: Sementara itu, bagi peserta Norliza Latif dan Ernie Osman, kursus dianjur kemas membantu meningkatkan kemahiran dan membuka ruang mencambah pendapatan keluarga.
4: Banyaklah manfaat. First thing first adalah untuk kebersihan, itu menyediakan makanan. So, halah tuju dalam kita berniaga macam mana. Kalau ada yang berniat untuk menceburi bidang perniagaan, sebaiknya joinlah. Sebab kemas sangat banyak program yang diorang anjurkan khasnya untuk peniaga-peniaga.
5: Kami dapat kemahiran, ilmu yang kemas bagi pada kami lah. Kita menjahit pukal dan segalanya lah. Kursus-kursus yang diberikan pun semuanya bermanfaat bagi kami lah.
6: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
7: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Aspek pendidikan lanjutan harus diberi perhatian serius bagi menjamin masa depan warga serta industri teras pulau ini. Pengerusi Giat Mara Labuan Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata, langkah penubuhan satu institusi khusus atau pengembalian Fakulti Maritim serta Minyak dan Gas ke Kampus Antarabangsa Labuan akan melengkapi ekosistem TVET sedia ada. Beliau yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berkata demikian kepada media selepas merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Labuan 2026 yang dihadiri lebih 1,000 perwakilan dan pemerhati. Muhammad Rafi juga menggesa Kementerian Kesihatan untuk turut mempertimbang penyediaan ambulans air dan ambulans udara di Labuan bagi pemindahan pesakit kritikal serta kes rujukan pakar di Tanah Besar Sabah. Ia mempercepat pemindahan pesakit dan meningkat akses kepada perkhidmatan kesihatan kecemasan pada masa sama cerminan komitmen kerajaan kepada rakyat. Pasukan Labuan muncul juara kategori double bebas pada kejohanan Petong Bebas Terbuka Limbang Sarawak 2026 yang berlangsung pada 18 hingga 19 Julai di Arena Petong Dewan Suara Limbang. Gandingan Muhammad Sufri Abdul Rizah dan Muhammad Syahrul Irfan Hazaimi mewakili pasukan LA1 menewaskan pasukan pasangan tuan rumah pada perlawanan akhir sekaligus membawa pulang gelaran juara. Kejohanan menghimpunkan penyertaan atlet dari Sabah, Sarawak, Brunei dan Labuan bagi saingan kategori double bebas. Kejayaan itu mencerminkan prestasi memberangsangkan atlet Petong Labuan di pentas pertandingan terbuka serta meningkatkan lagi pencapaian kontinjen Labuan di peringkat serantau. Kontinjen Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan Pekan 1 SKPS berjaya peroleh 8 pingat emas, 2 perak dan 5 gangsa dalam Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Majlis Sukan Sekolah Wilayah Persekutuan Labuan 2026 sekaligus naib johan keseluruhan bagi sekolah rendah. Menurut Guru Besar SKPS Anita Syamini S. Azman, pencapaian itu hasil usaha gigi, semangat juang yang tinggi serta kerjasama erat antara atlet, jurulatih, pengurus pasukan dan seluruh warga sekolah. Kejohanan itu menjadi platform mencungkil bakat dan pembangunan sukan balapan dan padang bagi murid PPKI. SK Sungai Lada muncul juara dan ketiga SK Bukit Kalam. Manakala bagi sekolah menengah, johan Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara, naib johan SMK Pantai dan ketiga SMK Lajau. Kejohanan berlangsung di padang SMK Pantai dikelola bersama SK Pekan 1 dan SMK Lajau. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

25 prospek Pusat Koreksional Labuan dapat bertemu keluarga pendaya upayaan komuniti kemas tingkat kemahiran peserta. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
3: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
2: Kau ni pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
3: Atulah, ba juga. Tapi sekali-sekala, ba, Lip.
2: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
3: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
2: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
3: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.

0: Ada mana jalan bakau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: What?
8: Pilihan Jazzy.

Labra FM, suara pesisir anda. Saya kembali menemani anda destinasi kali ini di jam yang kedua. Terima kasih buat anda terus kekal dengarkan kami di mana jauh anda berada, dan terus tune in di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda yang berada di rumah, selamat beristirahat dan terima kasih jadikan kami sebagai teman petang anda. Okey, selepas ini kita akan menuju ke jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani. Okey, 1 jam 6 petang hingga 7 malam nanti anda akan dengarkan lagu-lagu kerohanian. Okey, terus kekal dengarkan kami di mana jauh anda berada. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu daripada Budak Kacamata. Bintang menemani petang destinasi anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 4 hari lagi tarikh uji bakat pinta kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

0: di La Buona FM.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Pandulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: di Labuan FM.
1: Destinasi teman pemanduan anda. Baiklah, kita kini berada di jam yang terakhir untuk segmen Destinasi. Anda sedang dengarkan Ruangan Nurani. Lagu-lagu kerohanian akan menemani anda sehingga 7 malam nanti. Terima kasih, terus kekal dengarkan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, untuk hari ini 22 Julai 2026, sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.38 minit petang nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami, Destinasi, menerusi Ruangan Nurani.

0: Nurani.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sahabat bagi mereka yang ingin bertaubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu bergantung dengan agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat memainkan peranan yang sangat besar dalam diri setiap individu, sama ada dalam kebaikan mahupun keburukan. Banyak yang kita lihat, kejatuhan atau bangun seorang individu berdasarkan dengan siapa dia bersahabat. Jika kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai ramai sahabat yang baik, yang sentiasa membawa kepada kebaikan dalam suasananya. Begitu juga kita lihat Abu Jahal yang kekal dalam kekafiran akibat terpengaruh dengan seruan sahabat-sahabatnya. Peranan sahabat sangat penting bagi jiwa yang ingin mencari keampunan dan kebaikan dari Allah. Sehingga dalam hadis tadi menyebutkan bahawa agama seorang itu bergantung dari agama sahabatnya. Besar kesan seorang sahabat dalam hidup seorang Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan jika bermanfaat seorang sahabat itu dalam kehidupan insan yang ingin bertaubat, maka dia akan terus mengajak kepada kebaikan dan membawa ke syurga dengan meninggalkan kemaksiatan. Namun jika buruk perbuatan dan hati sahabat itu, dia akan terus menggoda dan mengajak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Maka, untuk berubah kepada jalan yang baik, kita juga seharusnya memiliki rakan dan sahabat yang baik di sekeliling kita, agar membimbing dan memberi motivasi kepada kita untuk terus dekat dengan Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar sekalian, dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai tuhannya? Saudara pendengar sekalian, ayat ini bacakan tadi bukanlah hanya berbicara tentang maksiat, bahkan juga ketaatan yang tunduk kepada nafsu juga termasuk di dalam ancaman ini. Beribadah kerana dorongan nafsu ialah apabila seseorang melakukan amal ibadat bukan semata-mata kerana redha Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerana ingin dipuji dan dipandang kepuasan emosi serta berasa diri lebih baik daripada orang lain, serta takut kepada celaan manusia atau kerana jawatan ataupun pengaruh. Secara zahirnya amal kelihatan baik, namun secara batinnya niat telah dicemari oleh hawa nafsu. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan ikhlas padanya. Saudara pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh melakukan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada sesiapa. Ibarat kita akan menjadi kosong jika kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah setiap masa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min nafsin la tashba' wa 'amalin la yuqbal wa qalbin la yakhsha. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada hati yang tidak pernah merasa puas, daripada amalan yang tidak diterima, dan daripada hati yang tidak khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai segala amalan kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: Anda sedang mendengarkan Nurani Lawan FM.
1: Lawan FM, suara pesisir Anda. Baiklah pejam celik, nampaknya tugas Anda saya menemani Anda hari ini edisi 22 Julai 2026 sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda dengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini, dan terus kekal bersama dengan dua pilihan frekuensi kami menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Seperti biasa, selepas ini Anda akan ikuti siaran Nasional FM untuk pelbagai lagi rancangan menarik menanti di sana. Saya DJ Mac mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu di lain siaran. Terus kekal menyokong kami pastinya di Lawan FM, suara pesisir Anda. Selamat malam.

0: hari lagi, 4 hari lagi tarikh uji bakat pintar kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
1: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Geng kakak petang, kembali lagi kita untuk jam yang terakhir ni Zura.
1: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Kami nak ucapkan terima kasih lah untuk anda ya. Kalau mendengarkan kami di rumah melalui RTM Click juga, mendengarkan kami di dalam kereta juga Anim, nak balik kerja ni kan, orang kita buka geng kakak petang kan.
0: Betul.
1: Terima kasih. Mungkin mendengarkan kami di office, masih lagi di office. Terima kasih banyak-banyak kan. Ataupun di premis makanan ketika ini, pihak kedai-kedai makan yang menjual makanan kan, buka National FM. Hai semua. Tengah makan apa tu? Ini mesti kalau hujan-hujan macam ni ni. Orang kata tom yam sedap ni.
0: Tom yam saya suka lagi satu, saya suka sup ekor.
1: Oh, sup ekor.
0: Masam-masam sikit kan.
1: Sedap sedapnya hujan-hujan macam ni. Allah sedapnya. Jadi di mana saja anda berada, saya nak, kami nak ucapkan terima kasih lah. Juga rakan-rakan kita di TikTok tadi ramai tadi, hampir 200,000 dah, 200,000 likes dah kami hari ini. Terima kasih untuk anda. Okey. Dan hari ini maksudnya solat fardu Maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya pada pukul
0: 7:31 minit malam.
1: Untuk anda, teruskan mendengarkan kami geng kakak petang.

0: 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kebuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahruan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Baiklah, selesai sudah Hanim. Kita dah mengendalikan geng kat petang hari ini. Edisi hari ini 22 Julai 2026 hari ini, ya?
1: Betul, hari Rabu. Kalau yang pergi pasar malam tu, kalau saya, saya memang sesuai lah. Saya punya menu untuk hari Rabu tu, kalau pergi pasar malam, nasi kerabu.
0: Oh, nasi kerabu, ya? Pasar malam awak hari Rabu lah?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, bestnya. Jadi untuk anda yang nak pergi mana-mana saja, mungkin bawa anak-anak kecil ni, bawa anak-anak kita yang kecil-kecil, 3-4 tahun kan, dia kan suka boleh lari ni.
1: Betul.
0: Kita tempat yang macam tu kan. Jadi kena jaga-jagalah ni. Orang ramai kena perhatikan, kena pegang kuat-kuat anak kita.
1: Betul tu. Bukannya tu je. Kadang-kadang Zura kan, budak-budak ni kan, dia bukannya tahu, dia lalu dekat tepi kuali kan.
0: Ya, panas-panas macam tu kan. Jadi kena hati-hatilah, ya. Di mana saja anda berada, terima kasih kami ucap kepada anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Okey. Selepas ini anda akan bersama dengan Reza Zikri yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda malam ini. Dan dengannya malam ini ada ekspedisi nanti.
1: Oh ya ke?
0: Lain macam counter artis kita hari ini. Jadi untuk anda, terima kasih banyak. Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang,
1: Petang.
0: Ya? Saya Azura.
1: Saya Hanim.
0: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama kembali bersama dengan saya untuk segmen yang seterusnya edisi hari ini, segmen yang terakhir hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijri. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, yang baru saja selamat sampai rumah, alhamdulillah selamat berehat. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Saya tahu keadaan trafik meningkat dan bergerak perlahan ketika ini, tapi yang pastinya kalau rasa letih, rasa mengantuk, berhentilah dahulu, cari kopi dulu, tenang-tenangkan diri anda, kemudian sambung semula perjalanan. Kalau yang mana nak cepat tu, sentiasalah berhati-hati, jangan pandu terlalu laju ya. Terima kasih juga geng Kakak Petang bersama dengan Hanim dan juga Zura yang terus menyerikan lagi petang anda dengan pelbagai hiburan menerusi Nasional Warna dan sama-sama dengan saya untuk Nasional Malam seperti biasa sehingga 12.30 malam nanti. Dan juga saya akan bawakan kepada anda tetamu jemputan kita pada malam ini 9.15 minit malam untuk segmen Kaunter Artis pada malam ini. Jadi terus dengar, terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, Abdul Rozi, Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Well, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Peringatan Ketua Polis Pulau Pinang iaitu Datuk Dennis Lim Kuang King, di mana agar premis-premis berkenaan tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu. Sekiranya urusan sewa dilakukan menerusi ejen, pemilik juga perlu mengesahkan identiti maklumat penyewa. Juga beliau dalam pada itu berkongsi kejayaan polis Pulau Pinang yang berjaya merampas 3.1 kilogram dadah jenis MDMA dengan bernilai mencecah RM470,000. Dan suspek berusia 37 tahun telah ditahan dan kini direman sehingga 27 Julai bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Untuk perkongsian yang seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Beliau berkata kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Tunku telah menegaskan bahawa Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum. Juga Perdana Menteri menyatakan ketika berucap pada program Semarakkan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Menurut Datuk Seri Anwar juga, kejayaan sesebuah negara tidak ditentukan oleh kaum atau latar belakang seseorang. Sebaliknya bergantung pada nilai kemanusiaan, akhlak kejujuran dan amanah yang diamalkan oleh rakyatnya. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Ada tambah bunyi sikit.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati untuk anda semua, walau di mana juga anda berada ketika ini yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dan pendengar kita dari negara jiran Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar menerusi aplikasi RTM Click. Boleh juga terus layan 34 stesen radio RTM menerusi RTM Click, dan juga secara khususnya radio pertama di Malaysia, Nasional FM. Juga jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini Nasional FM serta informasi dan kandungan yang sahih dikongsikan kepada anda. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.44 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

mendaulatkan konsep Seni Bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

0: Ulumuddin Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah. Macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan? Memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni, kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik, supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada, bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya kau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redhamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redhamu, buat apa pun aku nak redhamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maksudi ya Allah, hanya kau saja yang aku maksudkan dan redhamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ini minta tak dapat, hari ini minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada mu. Akhirnya kita fahamlah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, ah tu dia. So kalau kita niat ni, pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita tak berkata-kata, istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke, hati kita dah cakap. So, bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Ah, memang ilmu tu, ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Ha, contoh kan. Adalah bawah ni aku masuk gua, 3 bulan aku keluar, aku pun dah doa, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aku qul qali astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua pendengar National FM dalam keadaan yang terbaik, sebab hari ini kita nak berkongsi ilmu dan pengalaman. Oh, okey, ayat ni menarik. Mentoring adalah tentang menyalakan api yang membantu orang lain bersinar dengan lebih terang. Oh, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh menjadi mentor yang berkesan dengan memanfaatkan pengalaman kerja kita. Abang Bak yakin ni, pendengar-pendengar National FM ni, bukan calon-calon orang ni. Ada orang-orang yang berpengalaman sedang mendengar. Ada otai-otai, ada ketua-ketua, ada yang dah lama bertugas, dah lama bekerja. Betul? Jadi apa kita nak buat dengan pengalaman kita yang berharga tu? Jadi topik kita hari ni adalah menjadi mentor yang berkesan. Bagaimana memanfaatkan pengalaman kerja anda? Kenapa kita nak buat topik ni? Sebab seorang mentor yang baik dapat membantu membimbing generasi muda untuk mencapai potensi mereka dan membawa kejayaan kepada organisasi. Okey, cara yang pertama untuk menjadi mentor yang berkesan adalah dengan mendengar secara aktif. Dengarkan keperluan, cabaran dan aspirasi menti kita yang muda-muda ni sebelum kita memberi nasihat atau panduan. Eh? Bayangkanlah, bayangkan kalau kita nak tolong seseorang yang tersesat. Mesti kita kena dengar dulu ke mana dia nak pergi. Baru boleh kita tunjuk jalan, betul? Sama juga dengan mentoring. Jangan sebab kita ni dah banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sampai kita tak ada masa nak dengar luahan dan juga penjelasan. Prinsipnya, lagi banyak kita dengar, lagi banyak modal untuk kita bantu menti kita. Boleh? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita berkongsi pengalaman dan cerita peribadi kita. Pengalaman nyata, pengalaman yang real ni lebih mudah difahami dan diaplikasikan oleh menti berbanding teori semata-mata. Setuju? Bayangkanlah kalau kita cerita pengalaman lucu kita masa mula-mula kerja dulu, mesti menti rasa lebih dekat dan belajar dari kesilapan kita tanpa rasa bosan. Dan tambah pula, kalau kita ni jenis yang pandai bercerita, kita cerita dengan emosi, lepas tu ada suspense pula, lagi melekat ilmu tersebut. Setuju? Dan cara yang ketiga adalah dengan

0: akan jatuh juga. Dan kalau jatuh, kita tolong bangun balik. Lama-lama, dia akan jadi pandai, insya Allah. Betul? Dan menurut kajian, menti yang diberi peluang untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan ini menunjukkan peningkatan keyakinan diri dan kemahiran membuat keputusan sebanyak 25%. Tu dia untung kalau macam ni, bila kita jadi mentor. Dan anda sebenarnya sedang meninggalkan legasi sebelum anda meninggalkan dunia ini. Jadi, untuk menjadi mentor yang berkesan, pastikan yang pertama, kita mendengar secara aktif. Yang kedua, berkongsi pengalaman. Yang ketiga, kita beri peluang kepada menti untuk mengambil risiko dan belajar dari kesilapan. Ingat, mentor yang baik adalah mereka yang membantu menti mencapai potensi penuh mereka. Jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM. Request.

0: Utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Berkena tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik tanah beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Dato' Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penyelarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati seperti biasa. Waktu ini dalam segmen Counter Artist, kita akan bawakan kepada anda tetamu jemputan kita. Dan tetamu jemputan kita sangat-sangat istimewa pada malam ini. Siapa tak kenal lah. Ini satu-satunya kumpulan rock tanah air kita yang telah berkecimpung dalam dunia industri rock ni, bermula pada tahun 90-an, tak silap saya. Dan kita bersama dengan kumpulannya, tak asing lagi dalam industri rock tanah air kita, bersama dengan kumpulan Ekspedisi. Apa khabar?
2: Baik, baik.
1: Alhamdulillah. Baik. Tapi itulah, ekspedisi tak datang semualah. Kita bersama dengan wakil ya, iaitu Abang Izo, Arif dan juga Abang Idi, bang. Selamat datang, bang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Last datang ke Konti bila, bang? Kita dah tanya Abang Idi lah. Last datang bila, bang?
3: Pasal dengan Selangor FM
1: lah. Oh, dengan Selangor kan. Arif pula bila last kalau datang Konti?
2: Saya rasa ada last year kot datang untuk promotion show.
1: Last year tak, tahun lepas lah. Masa tu persembahan apa?
2: Itu untuk konsert Metal Extra. Dia datang kan?
3: Ada.
2: Fenomena.
1: Masa tu ada juga. Ada juga. Faizu bila last, bang?
2: Tadi.
1: Sebab bila saya tanya Abang Izu, Abang Izu kata dah lama tak datang ni. Pada tahun 90 dulu, bukan berkali-kali datang ATM. Lepas tu ni datang balik, bang. Rasanya dah berapa tahun tak datang ke Konti Nasional FM ni. Lama kan?
2: Tahun 90-an.
1: Saya rasa zaman tu bukan nasional lagi. Zaman tu rasanya Radio 1 kan?
2: Radio 1.
1: Right, kan?
2: Radio Music apa masih ada lagi?
1: Radio Music ada, tapi sekarang di atas talian dia sekarang ni, online. Maknanya Abang Izo datang masa tu zaman-zaman radio muzik lama tu. Tapi kalau kita nak cerita sebenarnya, ekspedisi ada perkara yang nak dikongsikan kepada kita semua lah kan. Sebenarnya ada sebab dan tujuan dia datang ke Konti ni. Tapi sebelum tu kita nak tanyalah sikit perkembangan terkini kumpulan ekspedisi. Walaupun tak dapat nak hadir semua, ada wakilnya 3 orang yang berada pada ke Konti pada malam ini. Kita nak tanyalah Abang Idi perkembangan terkini, bang, untuk abang sendiri dan juga kumpulan ekspedisi ni, bang.
3: Okay, yang paling latest ni kita sekarang dengan preparation untuk konsert 3 Veto pada 1 Ogos bersama dengan kumpulan Search dan juga kumpulan Wings.
1: Okey,
3: itu di Megastar Arena. So dalam masa yang sama, sebelum ni kami dalam persiapan menyiapkan 3 buah lagu. Lagu cover dulu dimuatkan dalam album compilation meter 60-an. So live record ada perancangan dia. So kami siapkan yang 3 lagu ni untuk diriliskan dalam bentuk vinyl. Betul tu kan? Vinyl kan? Vinyl. So kemungkinan selepas itu kita akan siapkan untuk album terbaru Ekspedisi lah.
1: Rasa-rasa bila siap tu, bang?
3: Kita settlekan dulu yang ini, yang 3 buah lagu ni dulu. Then kita akan terus proceed untuk rakaman yang seterusnya lah.
1: Ya, betul.
3: Pasal daripada segi selection lagu, rasanya Abang Izo dah ada lagu-lagu dia yang dia nak muatkan dalam album terbaru.
1: Okey, Arif pula, perkembangan terkini Arif diri dengan juga kumpulan Ekspedisi lah.
2: Sekarang lebih kepada
1: Arif selaku gitaris kan.
2: Betul. Kalau untuk 3 lagu cover tu, banyak apa ni, check production punya bahagian lah. Untuk recording apa semua, arrangement, betul ke arrangement dengan ayah. Tengok apa yang dia nak. Selebihnya kat studio lah, kita rehearsal untuk konsert.
1: Kebanyakannya rehearsal untuk konsert lah.
2: Betul.
1: Kalau selain daripada kumpulan Ekspedisi ni, ada tak hari macam ada kerja hakiki ke, ataupun ada buat basking dan sebagainya ke, ataupun memang fully dengan Ekspedisi?
2: Kerja hakiki saya dalam bidang muzik juga.
1: Okay.
2: Kompos, production muzik. Ada juga show yang lain selain daripada Ekspedisi.
1: Ada jugalah buat-buat show. Okay, kita nak tanya selaku gitaris yang pertama juga ni, Abang Izo kita ni. Selaku antara, selain Abang Eddie otai kita, Abang Izo juga antara otai dalam Ekspedisi juga, bang. Kita nak tanyalah perkembangan terkini Abang Izo dalam kumpulan Ekspedisi dan juga perkembangan terkini diri abang sendiri, bang.
4: Terkini maksudnya kita tengah saya daripada konsert ni. Maksudnya kita proses untuk menyiapkan maksudnya lagu-lagu yang baru yang untuk direkamkan. Setakat ni yang kata yang lagu cover tu kita dah satu dah, dia dah masuk mastering mesinnya semua dah masuk dah tu.
1: Oh, dah masuk dah.
4: Masuk pindah sudah.
1: Okey, tu dah nak siap tu.
4: Ha, sekarang ni itu live record yang akan buat dia punya seterusnya lah. Untuk apa promotion dia, apa apa macam mana dia punya album tu nak di pelagakan dengan apa. Apa dengan Metal Number?
1: Metal Number. Okey, yang itu agak-agak bila bila siap memang.
4: Itu lagu tu kan pasalnya tak lama dah tu, pasal benda tu master tu dah dah dihantar, dah live record dah terima orang tu.
1: So saya tak sabarlah, saya nak boleh mainkan lagu tu nanti.
5: Silakan.
1: Okay. Biar lagi tak tanya Abang Idy jugalah bang, kita nak korek sikit lah bang sejarah ekspedisi sebelum kita beralih ke konsert yang akan datang ni, konsert 3 Beto ni. Sekejap lagi kita akan tanya abang boleh kongsikan juga. Dan kalau kita nak cerita imbas kembali lah bang, sejarah kata, bukan sejarah lah, kita nak recap lah orang kata kembali detik-detik awal penubuhan ekspedisi ni bang. Kalau kita nak cerita tahun 90-an dulu, saya rasa saya sekolah lagi bang. Jadi kalau kita nak cerita perkara yang paling tak boleh lupa ataupun perkara yang dalam kumpulan ekspedisi yang paling orang kata paling best lah ketika itu, kasi kita nak imbas kembali zaman-zaman kegemilangan ekspedisi bang.
3: Itu lebih layak ditanya pada Abang Izo.
1: Oh, tanya Abang Izo. Okey, kita tanya Abang Izo lah. Okey, Abang Izo.
4: Apa, macam mana?
1: Kita imbas kembali sama-sama ke kegemilangan ekspedisi suatu ketika dahulu. Zaman arwah mak semua ada.
4: Dia masa tu dia boleh katakan dia berjalan sentak.
1: Okey.
4: Satu, dia masa kan dulu penjualan kaset CD kan. Dia sebenarnya yang tu jalan sekali dengan show sekali.
1: Okey, serentak jalan.
4: Serentak dia jalan. Maksudnya sini laku, sana pun laku. Macam tu. Bila katakan show tu, bila katakan tiap-tiap hari show.
1: Tiap-tiap hari persembahan.
4: Itu pasal dia, kadang-kadang kita tak show ni, dia tak jalan. Sini kita main, orang dengar lagu, dia akan cari. Kan dulu kedai ada jual CD, kaset kan. Jadi situ dia, apa lagu ni, macam best macam tu kan. Dia akan pergi, tempat nak cari dia di mana. Situ dia kedai muzik kan lah.
1: Macam sama-sama itu
4: pula kan. Itu.
1: Tapi kalau sekarang macam mana pula bang? Macam mana kalau kita nak ke tengah kan? Lagu-lagu ekspedisi.
4: Ini sekarang kita sekarang ni ekspedisi dah masuk ke era tu lah ni. Nak, sekarang ni nak tak tahu macam mana. Yang tahu pihak recording company lah. Mungkin dia kan dia masih dalam recording company ni masih boja. Masih apa tu masih masih apa? Masih ada lagi.
1: Masih ada
4: mungkin
1: lagi.
4: Adanya dia punya apa dia mungkin dia orang lebih tentang masa kini lah. Macam mana macam promotion dia apa semua.
1: Betul. Adik, saya Arif paling muda Arif adalah ekspedisi.
5: Saya paling muda.
1: Paling muda. Maksudnya kalau paling muda ni dia boleh lah memberi idea macam mana kita nak promosikan lagu-lagu rock ni kan.
5: Betul.
1: Kan. Lagi penggunaan social media ni, TikTok semua ni kan. Kita kena adalah cara platform yang terbaru kan. Betul. Sekarang ni TikTok paling antara paling mudah senang kita nak generasi-generasi baru ni nak dengar kan. Dan kalau kita nak cerita pasal konsert ni sebenarnya banyak ni. Saya nak cerita pasal konsert 3 Beto ni, tapi kita berat seketika. Jadi kita sambung semula semua dalam Kontak Artis pada malam ini untuk anda Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kebuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM. Baik, kembali kita bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Counter Artis. Pada malam ini kita masih lagi bersama-sama dengan kumpulan Ekspedisi untuk malam ini mempromosikan konsert yang bakal menjelang tiba, iaitu konsert 3 Veto. Okay, bang, kita nak tanya pasal konsert 3 Veto ni sebenarnya, gandingan antara kumpulan Ekspedisi, Wings dan juga Search. Kalau kita dengar 3 Veto ni antara 3 kumpulan yang paling hebat lah dalam rock tanah air kita ni kan. Kalau boleh cerita, kalau saya sekolah ni memang besar dengan lagu 3 kumpulan ni lah kan, antaranya lah. Jadi kalau kita nak cerita konsert 3 Veto ni bang, apa yang membuatkan kelainan konsert ni bang, yang kita rasa macam eh ni kena layan ni konsert ni?
4: Okay, untuk pertama kali 3 band ni gabungkan dalam satu pentas. Search dengan Wing dah biasa. Search dengan Ekspedisi pun dah ada lah, pernah
3: dulu.
4: Pernah juga. Sebelum ni pun ada Fenomena Samurai di
3: ya, betul, di Sarawak baru-baru ni kan.
4: Tapi Ekspedisi dengan Wings tak pernah lagi.
3: Ini kali pertama.
4: Ini adalah kali pertama, kita tahu lah, kali pertama ke kali terakhir ke pasal nak kumpulkan tiga-tiga band ni bukan senang.
3: Betul.
4: Pasal Wings ada jadual dia sendiri.
3: Betul.
4: Search pun ada jadual dia sendiri. Begitu juga dengan Ekspedisi. So macam kami masing-masing ada kami punya show yang dan jadual yang betul, ada konsert yang sendiri kan, solo. So untuk digabungkan tu kita tak tahu bila.
3: Betul.
4: So tu yang kita harap semua peminat boleh hadir lah untuk memenuhi ruang yang tak berapa besar sebenarnya. Kalau ikut kapasiti tu, Megastar tu boleh muat 5,000 orang saja. So dekat situ kita lebih fokus pada sistem audio, visual lighting apa semua, dan juga daripada segi arrangement. Jadi untuk peminat-peminat tiga-tiga band ni lah, saya rasa sendiri macam kebanyakan peminat yang berumur, mungkin ada yang berumur 40, 50-an,
3: betul,
4: 60-an yang ke atas. So diorang ni banyak yang dah sakit-sakit. So nak berdiri lama tu tak macam dulu lah. Bukan kita tak ada peminat yang baru, ada. Betul. Je untuk macam konsert-konsert kami sebelum ni, ada je yang bengeng-bengeng depan tu macam biasa lah.
3: Ada juga
4: lah. Tapi segelintir tu macam tak larat lah nak berdiri lama. Tak larat. So mungkin bila kita buat di Megastar ni, walaupun kapasiti dia kecil, tapi ada eksklusif dia dekat situ untuk peminat-peminat ni boleh pilih tempat yang ada seating, boleh duduk kan. So tak adalah macam kalau kisah pasal hujan, cuaca ke apa semua tu. So at least lebih
3: eksklusif lah untuk mereka-mereka. Orang kata peminat-peminat otai lah kan. Yang dah umur 50-an, 60-an sekarang ni kan. Betul. Yang dah boleh kita kan, boleh otai-otai lah. Senang cerita kan. Jadi kalau untuk Arif pula, kita nak cerita pasal konsert 3 Veto ni. Arif selaku gitaris juga kan. Jadi apa yang membawa kelainan ni untuk kumpulan Ekspedisi kali ni, yang membawakan 3 kumpulan band ni, Ekspedisi, Search dan juga Wings ni? Bagi Arif sendiri, adakah ini satu pengalaman yang paling bermakna, ataupun sebelum-sebelum ni Arif pun dah pernah buat sebelum-sebelum ni juga dengan kumpulan Ekspedisi?
5: Pernah buat sebelum ni. Tapi setiap show tu berbeza, walaupun pernah perform dengan band yang sama. Dari segi arrangement konsert, lagu, tak samalah macam apa yang pernah kita bawa dulu.
3: Okay. Dan kalau untuk konsert tiga betul ni, apa kelainan yang hari biasa hari hari nak bawa? Macam ada topeng ke lah, contohnya lah kan. Tak, ada kostum
5: ke. Kostum tak adalah. Cuma saya excited untuk bawa lagu band lain daripada, daripada ekspedisi. Tapi arrangementnya berbunyi, soundsnya ekspedisi.
3: Macam tu. Mungkin ekspedisi yang baru ke apa kan. Kita tak tahu kan. Dan kita nak tanya kepada ayahnya kan. Abang Izo ayahnya kan.
5: Betul.
3: Jadi kita nak tanya Abang Izo pula. Bang, abang selaku antara orang lama dalam ekspedisi ni, selain Abang Idy kita, berapa banyak lagu yang kumpulan ekspedisi akan bawakan masa konsert 3 Veto ni bang? Dan apa yang memberikan orang kata kelainan dalam konsert ni untuk kumpulan ekspedisi?
6: Dia dalam konsert 3 Veto ni dia dah tak boleh, nak lebih-lebih tak boleh lah.
3: Lain macam lah. Lebih-lebih tak boleh. Sebab dia kongsi-kongsi.
6: Kau masa satu band sejam, lebih kurang lah.
3: Oh, sejam je eh?
6: Masa sejam. Masa sejam tu, maknanya dalam masa tu lah kita main lebih kurang 10 lagu.
4: Jadi, kelainan dia tu, Abang Izo pakai gitar baru.
3: Oh, okey. Gitar apa dah agak-agaknya tu eh? Ada lebih kurang dalam 10 lagu lah.
4: Ada 10 lagu. Tapi macam kami ada ada lebih sikit lah. Masa kita ada ballet.
3: So
4: kalau nak ikutkan ekspedisi banyak album kan.
3: Banyak.
4: Nak dimuatkan dalam masa sejam.
3: Tak sampai.
4: Tak lepas. So kita pilih lagu, ada lagu yang kita tak pernah main. Ataupun dah lama tak main. Dengan anak dengan penyanyi baru Mamu kan.
3: Ya betul Mamu.
4: So sebelum ni dengan Bali, so Bali tak sihat. So kita gantikan dengan Mamu. So ada lagu-lagu yang sebenarnya cabaran untuk dia jugalah. Untuk catch up apa yang ekspedisi yang lagu-lagu ekspedisi lah. Bila kita buat macam ni, macam ni, kita akan milihkan lagu macam ni.
3: Betul.
4: So cabaran untuk dia lah.
3: Boleh boleh boleh bagi pecah rahsia sikit lah, lagu apa yang akan dibawa untuk kumpulan ekspedisi ni? Antaranya lah,
4: antaranya lagu-lagu yang biasa lah. Kita main macam Talam Dua Muka, Kita Main You, Selendang Merdeka, Titian juga, Aku Masih Di Sini, Tangis Darah. Dan ada lagu-lagu lain tu rahsia lah.
3: Lain-lain rahsia eh. Kenapa rahsia bang? Kalau nak tahu kena datanglah konsert 3 Veto ni kan. Jadi kalau kita nak cerita konsert 3 Veto ni, kan gabungan 3 kumpulan, Sirs dan juga Wings. Macam Sirs dan juga Wings kita dah tahu dia punya cara, dia punya kejutan dia macam mana. Dan untuk ekspedisi ni, apa kejutan yang dibawakan untuk kumpulan, untuk konsert 3 Veto ni? Agak-agak apa rasa kelainan? Macam tadi Abang Idy dah bagi tahu Abang Izo pakai gitar baru kan. Yang mana tahu kita pakai drum baru ke ataupun macam mana. Ada ada tak apa-apa kelainan yang kejutan macam ini unpredictable untuk kumpulan ekspedisi?
4: Kita sebenarnya ekspedisi lebih memikirkan, kita bukan untuk bersaing atas stage tu untuk menunjukkan siapa lebih hebat. Masing-masing dah ada jenama masing-masing. Masing-masing dah ada fan tersendiri. Dan juga mungkin fan yang tiga-tiga band ni dia minat fan yang sama. So kita akan buat yang terbaik. Sebab buat yang terbaik, persembahan yang terbaik pada malam tu. So kita try arrange lagu-lagu yang kita bagilah, bagi pasal ini bertiket kan.
3: Betul.
4: So orang bayar. So kita nakkan benda tu satu kepuasan pada peminat yang membeli tiket. Dia kata, oh ini lagu ni
3: lama,
4: lagu dia first album ni kan.
3: Lama
4: ekspedisi bawa ni kan. So tiba-tiba ekspedisi bawa lagu ni. So benda-benda macam tu kita nakkan mengembalikan apa, zaman-zaman silam
3: punya nostalgia lah orang kata. Itulah cerita dia. Dan kalau kita nak cerita pasal tiket ni Rip, macam mana kita nak dapatkan tiket ke konsert 3 Veto ni?
6: Kali ni ada special sikit.
3: Okey, apa yang jadi istimewa untuk konsert 3 Veto ni Rip?
6: Biasa tiket kita kena beli.
3: Okey.
6: Harga 300 kita kena bayar 300 lah kan.
3: Okey.
6: Tapi kali ni kita boleh bayar soal suri atau me.
3: Itu istimewa
6: dia. Itu yang lain dia. Macam biasa lah, tiket online dekat 3 Veto Uber Tiket Asia. Nak bayar langsung pakai Atomi lah.
3: Dan konsert ni berlangsung di mana?
6: Di Megastar Arena,
7: Sungai Wang.
3: Sungai Wang. Bertarikh 1 Ogos. Okay, 1 Ogos. Yeah. Oh, okay, masa tu bila orang dah hadir ramai-ramai tu, dah boleh hadir pukul berapa agak-agak tu? Konsert start pukul berapa?
7: Konsert start lepas isyak lah kan.
3: After lah kan.
4: Sebenarnya ada guest band lah. Ada guest band, opening band.
3: Oh, ada eh? Ada. Boleh bagi tahu bang siapa?
4: Oh, saya pun tak kenal band guest band.
3: Oh, lama. Mana tahu si Charity ke? Mana tu? Oh, tak ada.
7: Ada band yang... Dia baru tunggu kapalnya band.
4: Mungkin ke? So dia mungkin
7: awan
4: memanaskan keadaan kan. Awal tu lah mungkin dia pukul 8 tu dia dah start kan.
3: Okay.
4: Mungkin kami akan start betul-betul lepas isyak lah. Sekarang isyak pun 8:45 kan. So tak boleh nak start awal pun tak boleh. So kita kena pukul 9 tu okey lah.
3: Dah dapat dah yang siapa akan buat persembahan dulu, kumpulan mana ataupun ada
4: itu kena datang.
3: Kena datang. Baru nak korek rahsia
4: Pasal macam mana pun siapa yang pergi pun, siapa start dulu ke, dia akan dapat tiga-tiga band tu, semua band-band yang besar kan. So siapa pun start dulu, dan akhirnya dia akan tengok tiga-tiga band tu ada di atas stage juga untuk finale kan.
3: Betul. Yelah, benda ni bila lagi kita nak dapat kan. Konsert tiga bitu ni, gabungan tiga kumpulan rock tanah air ni,
4: satu harga dapat tiga, tengok tiga band.
3: Itu yang best tu. Satu harga boleh dapat tengok tiga kumpulan, tiga rock tanah air ni.
7: Satu tiket dapat tengok tiga.
3: Betul. Bukan senang tu. Biasa kita beli satu tiket satu kumpulan je kan. Tapi kali ni satu tiket tiga kumpulan. Boleh ke saya tahu maksudnya satu kumpulan tu dia akan perform sejam ataupun dia akan gili-gili Dua lagu.
4: Sebenarnya kalau ikutkan memanglah nak buat macam tu kan. Tapi daripada segi masa tu, kalau ikutkan masa, kekangan masa tu, kita tak boleh buat macam tu. Mungkin satu hari nanti kita akan buat lah di tempat lain. Kalau InsyaAllah selepas daripada konsert ni, tiket pun dah tak banyak lagi.
3: Oh, dah tak banyak lah.
4: Sebab kita pun dah kira macam minggu-minggu terakhir untuk promosikan benda ni kan. So kita dapat panggilan untuk macam ni lah, National FM pakai ekspedisi datang. So kami, walaupun kami tengah dalam keadaan sekarang tengah sibuk, dalam repractice sibuk, tapi bila okey lah National FM panggil, kita datang lah kan.
3: Bukan senang tau. Saya biasa main je lagu, tapi kali ini, hari ni, malam ni, saya dapat bertemu walaupun gitaris dengan bassist, tak apa, janji kumpulan ekspedisi datang kan. Dan kalau kita nak cerita pasal konsert tiga veto ni, jangkaan ataupun harapan Abang Idi, Abang Izo, Arif sendiri, harapan penonton-penonton dapat memberikan, orang kata, datang ramai-ramai ataupun macam mana sebaliknya. Sebab yalah, konsert tiga veto ni 1 Ogos, kita tak tahu kan generasi-generasi yang macam mana yang akan datang. Jadi harapan untuk konsert tiga veto ni, Abang Idi. Abang Idi dululah.
4: Saya sebenarnya mengharapkan konsert ni berjaya daripada segi, semua segi. Daripada bukan ekspedisi saja, daripada search, wing, harap kita ada, tak ada masalah teknikal. Sebab tu kita bawakan sound engineer yang terbaik, kan, lighting man yang terbaik, director, show director yang terbaik. So untuk memastikan konsert ni berjalan dengan lancar dan memuaskan hati semua orang. So saya, harapan saya semoga semua terhibur dengan persembahan ketiga-tiga kumpulan ni.
3: Betul, dia mengambil nostalgia sebenarnya kan, orang-orang lama yang memang membesar dengan lagu-lagu ekspedisi dia. Untuk Arif sendiri, harapan Arif, mungkin ada generasi-generasi Gen Z ke yang datang.
7: Ada juga sebenarnya kan. Tapi mungkin saiznya tu, percentage tu tak berapa banyak. Kita harap semua golongan dapat enjoy dengan konsert ni, sebab kita tak tahu lagi bila benda ni boleh berlaku. Sebab semuanya makin otai dan kita tak tahu bila kita dapat momen tu lagi. Jadi sementara masih ada macam ni, better kita enjoy lah momen tu.
3: Betul, enjoy the moment. Orang kata Ray, orang muda kata kan, dalam kumpulan spedisi. Tapi betul, Abang Izo pula, harapan Abang Izo untuk konsert tiga veto ni.
7: Harapan dia macam tu lah.
3: Oh, macam tu.
7: Beli tiket cepat. Jadi kita kasih apa ni,
3: yang terbaik lah,
7: yang the best.
6: senang tenang santai-santai bila tengok tiga muzik ada dah kat situ.
3: Betul.
4: Ha, ya. Saya Baizu malam tu dia ada pakai bling. Bling-bling.
3: Alamak.
4: Samakan dengan gitar.
3: Alamak. Lain macam tu. Jadi tiket pun dah tak banyak, anda boleh terus dapatkan tiket konsert Tiga Beto. Telah mula dijual pada 8 Mei sebenarnya. Dah telah dijual dan menerusi platform rasmi dalam talian tigabeto.ubutiket.asia. Cepat dapatkan tiket selagi tiket masih ada. Kan kalau tiket dah habis, kempunan lah koma semua. Okey, kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung semula semuanya dalam Kaunter Artis untuk segmen ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM. Masih lagi kita dalam segmen Counter Artis pada malam ini. Untuk segmen Counter Artis edisi hari Rabu pada malam ini juga, kita bersama dengan Ekspedisi untuk mempromosikan konsert 3 Veto, gabungan 3 kumpulan band iaitu Rocks Tanah Air kita, Wing Search dan juga Ekspedisi. Dan pada malam ini kita bersama dengan Abang Eddie selaku bassist, yeah, dan juga Arif selaku gitaris, dan ayahnya Abang Izo gitaris juga untuk Ekspedisi, mewakili Ekspedisi pada malam ini. Tadi dah cerita pasal konsert dan semuanya. Kalau di social media macam mana ya, kalau kita nak dapatkan segala info detail di social media, social media mana kita boleh dapatkan untuk konsert 3 Veto ni, selain kita dapatkan tiket konsert 3 Veto melalui 3veto.ubertickets.asia. Tiket dah mula dijual, jadi kepada peminat-peminat Ekspedisi boleh cepat-cepat membeli tiket konsert 3 Veto. Okey, Rif, kat mana kita nak dapatkan segala maklumat dan sebagainya?
1: Maklumat semua ada di media sosial 3 Veto underscore concert. 3 nombor, bukan huruf. Tiga. Dekat Instagram ada. So kat Instagram tu ada semua update tentang konsert lah kat situ. Tiket punya link pun ada juga kat situ.
0: Semua ada, yeah. So dekat Instagram kita tulis 3 Veto
1: underscore concert. Konsert tu bahasa Melayu.
0: Ada beza bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi boleh cepat-cepat dapatkan segala maklumat lanjut di Instagram 3 Veto underscore concert. Okay, kita nak cerita lah yang untuk seterusnya. Kita dah cerita pasal konsert. Jadi untuk perancangan yang akan datang kumpulan Ekspedisi 3 atau 5 tahun akan datang, apa perancangan kumpulan Ekspedisi yang akan diperbarui ataupun apa benda yang akan dilakukan untuk seterusnya? Kita tanya Abang Eddie dulu.
2: Macam saya cuma mengharapkan umur saya panjang lagi,
0: InsyaAllah, mudah-mudahan
2: amin. Kesihatan yang baik,
0: amin.
2: Dan masih tak ada fikir untuk 5 tahun akan datang. Cuma menjalani kehidupan
0: harian macam biasa,
2: menjalankan tanggungjawab macam biasa, kan. Cuma perancangan-perancangan dengan Ekspedisi tu ialah kita cuma sekarang ni kita dah dengan live record balik. So kita nak keluarkan album terbaru dengan live record. So live record ni dia ada perancangan untuk release di Indonesia. Pasal memang kita dalam dalam group tu memang ada, sekarang dah ada team dengan PR live record di Indonesia. So dia orang mungkin ada perancangan dia orang untuk release di kawasan-kawasan tertentu di Indonesia yang lebih pada lebih dekat dengan kita punya budaya.
0: Yeah, betul.
2: Sebab ada Indonesia besar, kan.
0: Besar.
2: So ada tempat yang tak ada, macam ada tempat yang memang dengar lagu-lagu Malaysia ni, orang Melayu ni, kan. So ada dia orang sendiri pun tak dengar lagu-lagu Indonesia, tapi dengar lagu-lagu
0: rock,
2: lagu-lagu Melayu ni.
0: Betul. Itulah pandangan kata perancangan Abang Eddie kita. Dan kita nak tanya Abang Izo, mungkin kali ni last concert ke, macam mana, dah pencin ke lepas ni ataupun macam mana, masih teruskan lagi ke? Untuk perancangan tu macam mana, Abang Izo?
3: Perancangan dia tu lah, ikut ni kita pun nak kena keluarkan lagu baru, album baru.
0: Masih lagi bang.
3: Masih kita tengah habis show datang, kerja apa yang ujian kan. Ini pun satu lagu nak mix pun sampai
1: 3 kali lah.
0: Banyak kali lah senang cerita.
3: Tapis tertengah dulu. Okey, lagi-lagi buat lagi, mix lagi kali. Lepas tu master pun sama juga.
0: Dan kalau kita nak cerita, Abang Izo, kalau pandangan Abang Izo sendiri lah, kan, yang telah berkecimpung dalam industri muzik tanah air ni dari tahun 89, sekarang ni dah 2026, dah berpuluh tahun dah sebenarnya, kan. Jadi peredaran zaman, peredaran teknologi tu menjadi faktor. Jadi pandangan Abang Izo sendiri, pandangan Abang Izo terhadap muzik di industri kita ni, untuk nak pula sekarang di generasi-generasi sekarang yang dah berkecimpung dalam sosial media.
3: Dia kalau ni ikut, kalau dari segi untuk kita untuk perkenalkan, maksudnya kita ada lagu ada apa, sekarang lagi lagi senang, kan.
0: Betul.
3: Bisa kat rumah buat sendiri boleh.
0: Betul, kan? Nak pula sekarang ada AI. Jadi pandangan Abang Izu macam mana berkenaan dengan AI ni?
3: AI tu AI itu tak apa tahu dengan AIOU tahu. Tanya dia.
4: Nampak benar tu otak tu. Sampai AI pun kita.
3: AI.
4: Oi, otak betul leh.
3: AIOU.
1: Boleh lah, AI tu. Dia guna dia untuk, kalau saya lah.
4: Arif, macam ni?
1: 20% aja boleh pakai. Sebenarnya tak payah pakai. 20% tu mungkin untuk dapatkan
2: ke idea ke. Kalau untuk kami lah, musician kan, pemuzik, komposer ke arranger, rasanya benda tu sebenarnya dia tak membantu pun. Pasal dia akan buat kita macam tak ada idea.

0: akan benda tu akan basi macam tu je. Still orang akan cari lagu yang kita buat sendiri, arrange sendiri kan, nyanyi sendiri. Betul. Human semua kan. Lagu-lagu lama macam kita dengar tadi, lagu Aku Masih Di Sini masih relevan sampai sekarang.
1: Betul.
0: So benda tu dia bagus, ada bagus, ada baik dia. Tapi perubahan zaman tu dia akan pusing, tetap dia akan balik ke
1: asas dia.
0: Betul. Asas dia tu yang kita nak kan. Sebab kreativiti ni bukan kita boleh datang macam tu je.
1: Betul.
0: Kita kena asah. Kita kena study, kita kena buat. Kadang-kadang macam kalau kita tanya Abang Izu sendiri, mungkin dia buat lagu, dah banyak lagu.
1: Betul.
0: Tapi untuk jadikan dia satu lagu tu betul-betul, nak dapatkan dia killer tu, mungkin daripada 100 mungkin satu.
1: Betul.
0: Lepas tu baru kita dah dapat macam mana. Macam mana sebenarnya kita punya nak buat lagu yang macam mana. Sekala AI ni kita harap kita
1: siap. AI kadang 5 minit siap lah. Kan? So benda tu dihasilkan tanpa jiwa lah.
2: Tak ada nyawa.
1: Dia tak ada soul kat situ. Jadi bila manusia buat, dia ada jiwa, ada perasaan kan. Benda tu yang menjadikan mahal. Dan itu yang sebuah lagu tu menjadi evergreen. Boleh saya cakap terus terang, bukan nak ambil hati, tapi memang betul. Macam SPDC, kalau kita dengar 89, sekarang pun kita dengar lagi. Contoh macam tadi saya mainkan Aku Masih Di Sini. Selepas ini lagi ada lagi lagu SPDC yang memang semua orang tahu. Lagu SPDC ni memang dah evergreen lah, senang cerita kan. Kalau kita nak cerita lagu-lagu rock kan, memang sekarang zaman-zaman yang memang dah lagu rock kan kadang dah di tak berapa sangat kan. Jadi untuk Aris sendiri sebagai paling muda dalam kumpulan SPDC ni, sebelum kita nak akhir kita punya temubual malam ni, pandangan Arif dan juga kata-kata Arif lah sebelum kita akhiri temubual kita pada malam ini, pandangan Arif sendiri terhadap industri muzik sekarang.
2: Bila saya pergi perform buat ada je yang muda kat bawah tu. Dan berdasarkan apa yang saya perhati, dia memang minat dengan muzik tu. So dan ada juga tempat show yang lain, generasi muda yang baru. Baru kat sini dengar, so datang ke sini baru. Diorang boleh minat sebenarnya, tapi mungkin zaman lahir tu exposure tu dah tak sama lah sekarang dengan dulu. Jadi dia macam find out benda yang baru sekarang ni, tapi through concert. Tapi dia rasa benda ni masuk je dengan jiwa aku yang muda. Cumanya yelah, exposure tu tak sama lah dengan tahun lahir dia apa semua kan.
1: Dan itulah membezakan sebenarnya. Kalau kita nak exposekan lagu-lagu seperti rock ni melalui konsert lah sebenarnya kan. Antara konsert yang akan berlangsung ni, konsert 3 Veto. Abang Idy ada kata-kata akhir ke sebelum kita akhiri temu kita malam ni?
0: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada National FM.
1: Sama-sama.
0: Jemput kami sebelum kami mengakhiri dengan konsert pada satu hari bulan ni lah. So lepas ni kami mungkin dah tak ada mana-mana untuk promotion lagi di radio ke, di podcast ke, atau TV ke kan. Sebab kami lebih nak concentrate pada practice untuk 3 Veto ni. So itulah, harapkan semua peminat tu dapat datang lah ramai-ramai untuk memenuhi ruang, pasal kita ada yang sitting, kita ada yang berdiri pun, kita ada nak layan banging pun boleh.
1: Ada juga
0: ada. So tempat pun sejuk, beraircon semua kan.
2: Keselesaan tu
0: keselesaan tu ada. Sebab tempat Megastar tu memang sebelum ni Deep Purple pun buat kat situ.
1: Betul.
0: So banyak
1: Deep Purple tu.
0: Sebanyak event, international event yang buat di situ. So daripada segi quality, sistem bunyi, lighting apa semua, saya tak rasa benda tu mendatangkan mana masalah lah pada untuk konsert 3 Veto nanti.
1: Dan Abang Izo, sebelum kita nak end temubual kita malam ni, ada ke kata-kata akhir, nasihat ke? Ada bang?
3: Dapatkan dekat lah. Dekat konsert ni sebelum kehabisan lah.
1: Dapatkan segera bang. Kalau nak tengok Abang Izo perform dengan bling-bling berserta gitar baru dia, datang ke Megastar Arena Kuala Lumpur. Okey, terima kasih SPDC di atas perkongsian yang sangat menarik, perkongsian pengalaman dan juga perkongsian konsert yang akan berlangsung ni, konsert 3 Veto yang akan berlangsung di Megastar Arena Kuala Lumpur. Betul. Yang akan bermula 1 Ogos 2026, bermula 8

0: 8 30 minit malam. Yeah. Boleh dapatkan tiket anda di 3veto.ubertickets.asia ataupun nak dapatkan maklumat lanjut boleh terus layari Instagramnya 3veto_concert. Terima kasih Abang Eli, Abang Edi, Abang Eli pula, Abang Edi, Arif dan juga Maizo atas perkongsian menarik. InsyaAllah kita jumpa di konsert yang akan datang nanti. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kepada anda terus layar, terus berhibur pastinya. Hiburan terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis
0: setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.

0: dengan khabar yang terus menyarikan lagi malam anda pada malam ini menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk segmen Nasional Malam pada malam ini, segmen yang terakhir yang terus menghiburkan hari anda, hari ini hari Rabu 22 Julai 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana seorang lelaki yang dipercayai melakukan aksi berbahaya ketika menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya pada Mac lalu telah ditahan polis pada hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali, di mana perbuatan suspek dikesan menerusi rakaman video tular berdurasi 17 saat yang dimuat naik menerusi satu akaun di Facebook. Rakaman itu sebenarnya memapar kejadian yang berlaku pada 28 Mac lalu ketika suspek yang berusia 26 tahun dalam perjalanan untuk makan malam bersama keluarga. Beliau juga berkata ketika melalui jalan lebuh raya Darul Aman berhampiran dataran bandar Alustar, suspek melakukan aksi mengangkat tayar hadapan motosikal ataupun wheelie sambil membawa isterinya berusia 25 tahun di bahagian belakang serta anak perempuan mereka di hadapan. Lelaki itu ditahan kira-kira pukul 3.40 minit petang tadi bersama motosikal yang dipercayai digunakan dalam kejadian berkenaan selepas polis menerima laporan berhubung insiden itu pada pukul 12.41 minit tengah hari. Juga kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Juga suspek yang bekerja sebagai operator kilang tidak memiliki lesen memandu yang sah. Untuk perkongsian yang seterusnya, kenaikan harga RON 97 dan RON 95 serta diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong risiko geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Kementerian Kewangan MOF maklumkan harga baru itu ditetapkan berdasarkan formula mekanisma penetapan harga automatik APM selaras pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan juga menurut kementerian itu, pergerakan pasaran minyak dunia dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan Iran yang kembali memuncak selepas tempoh genjatan senjata berakhir. Kenaikan harga minyak mentah turut didorong paras inventory global yang semakin ketat serta ancaman gangguan terhadap penghantaran minyak dari Arab Saudi. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi kita terus layan, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Pilihanku, pilihanmu jua.

Baik, dengan lagunya hanya aku untuk anda 10.32 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, menurut si Nasional Malam Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat beristirahat semuanya dan selamat malam. Dan juga selamat tugas untuk sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Jadikan tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya. Dan semoga ada nikmat yang baik buat kita semua. Uncle Gentang dari jalan tu, terima kasih Uncle Gentang. Udah tukar nama ke Gentang je? Layan menerusi frekuensi 93.5. Dan juga sahabat kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika anda semua memandu, ya. Saya doakan semoga semuanya selamat. Dan juga pelbagai aktiviti di sebelah malam ini, ada juga yang beriadah dan sebagainya. Baru saja selesai main futsal lah, main pickleball lah, apa lagi lah malam-malam ni, main bintel lah, beriadah di sebelah malam ni kan. Saya tahu, saya yakin juga, sebab apa, siang kita dah sibuk bekerja, kita dah sibuk bertugas, malam ni dah ruang dan juga peluang untuk kita bersukan, orang kata bersosial lah, ya. Tapi apa pun, jaga diri anda, jaga kesihatan. Nur Halim dari Burger Kota Jaya, mantap, terima kasih hadir. Ucapan juga di ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Elise dari Kuching, Sarawak. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya, insyaAllah, amin. Selamat beristirahat untuk rakan-rakan berdekat kita. Doras katanya kat hospital masuk ward. Alamak, sleep disc. Allahu Akbar, sleep disc je. Semoga dipermudahkan, ya. Dan get well soon. Orang kata, Mak Saleh kata get well soon. Orang Melayu kata semoga cepat sembuh lah, kan. Walau apapun yang kita lakukan, kita kena tahu kemampuan diri kita sebenarnya. Zikri Haziq juga ada bersama. Selamat malam Siti Janda, selamat kembali bertugas buat Reza untuk segmen Nasional Malam. Juga selamat bekerja semua pendengar Nasional FM, layan kita lagu-lagu terbaik. Mantap, terima kasih. Siti Salwa juga ada bersama. Layan Nasional FM bersama keluarga. Dan semoga segala tugasan kita dapat kita selesaikan hingga penghujungnya. Untuk pilihan bersama pada malam ini, pilihan bersama yang seterusnya adalah permintaan Nasri. Walau di mana juga kalian berada yang terus layan Nasional FM, permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Haida yang berjudul Hajat. Lagu ini popular pada tahun 1994, pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, diikuti Lin Roslinda. Sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Isabella serta Amirullah Isnain, permintaan sahabat kita. Ada dari Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, meminta lagu Nostalgia juga, ya. Lagu Kenangan Zaman Cinta Cintun, sebuah lagu daripada Dato' Awi yang berjudul Iris. Terima kasih Daun Keladi. Sama-sama, maksudnya hiburan terbaik untuk anda. Lagu ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

20 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Malam di Nasional FM Sentiasa di Hati. Lagu yang terbaik yang terus mengimbau non saja kita sehingga 12.30 malam nanti, menerusi pilihan bersama 2.0. Sahabat-sahabat kita berada di TikTok, Waalaikumsalam, apa khabar semua? Selamat datang, selamat menonton. Saya dah nak akhiri siaran saya di TikTok Live, tapi siaran saya di radio masih lagi bersiaran sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang bagi gift, yang dah tepi-tepi screen, yang dah kongsikan live ini. Macam-macam urusan yang malam ni. Tapi apapun, semoga dia permudahkan segala urusan anda semua. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, bersama dengan sahabat kita Haram dari Kampung Sentosa Jaya Kedapatangan Sabah, dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Azharina Azhar yang berjudul Rawan. Hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Jasli Sidum, hadir dari Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Salim yang berjudul Tinggal Kenangan. Untuk hiburan kita, kenangan, kenangan yang tak pernah dilupakan. Selepas ini juga, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita berhibur terus, lagu terbaik Nasional Malam.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

11 sahur untuk anda pengunjung jam ini 11.32 minit malam. Memang terasa dah penghujungnya. Berbagi 27 minit saja lagi sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini. Rasa-rasa macam baru saja bersiaran 8 malam tadi. Tahu-tahu dah tinggal beberapa minit saja lagi sebelum ke 12 tengah malam untuk permulaan hari baru. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan antaranya Nora. Assalamualaikum, selamat malam. Santai selalu kita layan nasional malam. Pastinya ibu yang terbaik walau di mana juga anda berada. Nora Riza, sana Palawis juga. Boniface dari Saratok, Sarawak. Selamat malam Reza dan selamat tugas pada DJ Reza juga. Wow, banyak lagu best-best malam ni katanya. Saya selalu dengar nasional malam, pastinya nasional FM. Ada juga didengari setiap hari. Selamat malam untuk anda semua walau di mana jiwa anda berada. Santai kita. Si Fran Sulaiman, kita nang steady. Semoga sihat ceria selalu. Nora ini Rina, Mayani, Jane Zai dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Muhammad Isyam Mudin, sebuah lagu daripada Eru, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Oh, daripada hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Dan diikuti juga Rosli Zam dari Melaka katanya, sebuah lagu permintaan adalah lagu daripada Arab dan juga Aidit yang berjudul Bila Bulan Berwarna Biru. Lagu nostalgia terus menghiburkan dan juga menyerikan kita malam ini, serta Aniza Samin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Zian Azin, Putus Terpaksa. Untuk anda terus layan, terus berhibur, lagu ciptaan KM dan untuk anda, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa.

telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk edisi malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Pasti anda terhibur dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu non saja untuk anda di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, juga perlu kongsian untuk anda sekarang ini juga, media sosial adalah salah satu platform untuk kita dapatkan hiburan serta informasi. Tapi kita kena sentiasa pantau secara khususnya anak-anak. Tak semua di media sosial sesuai untuk kanak-kanak. Jadi satu klik boleh membuka pintu kepada pelbagai risiko dalam dunia digital. Kandungan ganas, buli siber, cabaran berisiko dan individu tidak dikenali sentiasa mengintai. Jadi adakah kita benar-benar pantau anak-anak yang melihat telefon ataupun anak-anak yang melihat gadget-gadget ni? Jadi kita kena sentiasa pantau, kita kena sentiasa lihat. Kalau boleh letakkan limitasi anak-anak bermain telefon bimbit dan pelbagai gadget dan sebagainya lah. Lindungi mereka pada hari ini sebelum risiko menjadi realiti. Selepas ini Abang Manis akan sambung siarannya untuk Nasional Game Berhantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Ya, bila sihat, ya, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia, anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng berhantu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk, dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi, flora dan faunanya, kehijauannya menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati, supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dia Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai. Hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Muhammad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar, memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasona Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, seceringan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasona Game Burhanto luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Dan SPDC dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis, tapi bujuk katil, sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya.

Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Bebel betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula ditangkap dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Tarik selimut. Kalau tak boleh tarik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur cucur udang ke, cucur tepung kosong macam gitu je, cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi. Oh, Nur Nesrul melaporkan diri 1V juga hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafiza dari Tapa, Farhan Nakin Nagin Nagin Karim Hamid Mama Max pam-pam-pam pun Abang Lori juga Emma Irina Teluk Intan Hayati ada Tupai 25 ada Andi 83 Joe ada Miss Kayo Fear of Invisible Guy Wajana Vanessa Asri Abdullah. Ini Abang Limo Kuantan ke KLA, KLA ke Kuantan. Oh mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I am for you, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Pampapan pun Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, lagi siapa lagi, siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap, Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan, Azlan juga pam-pam-pam. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Man Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Hani Muhammad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci. Kecik ketot. Dahlah kecik ketot pula ya. Imani ha. Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha. Ada Hana Hulu Balam Melaka. Jamie Sandapan. Alang Mi. Jet Johari. Jamal. Kubu-kubu Beracun. Yusanusi Juso. Noraini SMT. Anga Izan. Zulkarnain. Mat Yusri. Ada Cinta. Ada Tiger Aini. Ada Rosha. IT90. Salam Jaafar. Dari Bongawan. Alan Burger. Gerni Corner Pulau Pinang. Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan, Creation, Dahan Reput, Pong-pong-pong. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio Nombor 1, segmen Nombor 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light je kasih luncur, so kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan eh geng-geng berhantu. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku. Sesuatu yang telah pun terjadi,
kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Deddy Dores. Ini lontaran suara Deddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya Zon.

Cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Geberu Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Orang adalah penjajah sebenarnya. Suhaimi, Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo, Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, Pam-pam-pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura Baizura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor Irwan, kita ada Tia Akila, Salma Sally, Azira Yusof, Farifah Kimi, Suana Anga, siapa lagi? Suela 79, Sutra Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port, ada Nita juga, Abang Haji Sufian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya. Pam pam pam. Mat Yu. Mat Yu dari Kelantan. Mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buang Musang, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu, Beh? Mana tu, Beh? Asalnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemersenya suara Aziz. Ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Hey, jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Ui, main-main dengan cinta Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, katanya mantap. Ada Mai Suarah, ada Angah, ada Asang, Tia Akila, Hani, Rich, Zasno, Mawak Farhan, Opa Akil Akil. Kita ada Liza Zajafar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Kak Nash, Shazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shima Shah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melatih, Cik Pon Amin hadir bang, Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, datang Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1, saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni eh, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Perumahan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Nazriza, Bahar, Sisat, Malah, Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas, Kelantan. Hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia, MyTMB kan, ada JomPay, ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah, terutamanya maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah, jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif. Menerusi lagu pada tahun 1993, tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhan tu. Dan Alif, saya Alif. Sampai 6 pagi.

Komposernya adalah Iras Irma, lukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih, sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua peringat-peringat National FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Visa Riza, Mutiara, Cik Nah, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rose Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, RG, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersama-sama dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu dekat tepi tingkap sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Persembahan Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebesar-besar semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Hasanul Hakim Burhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah geng Burhan tu. Itu geng Burhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah. Untuk hari ini lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada, dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Dia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani, Teri Cunaria.

Kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam Dizek katanya lesen TV, apa tu, lesen TV bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah. Kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Kadang-kadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dizek. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Pun Nama Merindu, ada Ejen White Greta House, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Putri Farisha, Roha Lizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau terakhir, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa apa saja kebaikan yang kita lakukan,

apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5:15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan. Keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni timbul masalah yang lain kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Dan cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM. Nun Alif Syai Alif sehingga jam 6.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin. Kan? Kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang dia kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Di kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan kita kata apa, Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita, tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan, manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han, berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan, kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala, ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita berkena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah ta'ala. Dan ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang yang rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat nak tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'uzubillah min zalim. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah Kasih dengan persembahan Okid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi sama pagi lah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, Tiga Suara akan bersama dengan anda, Tiga Suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang P. Ramlee di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramlee bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramlee pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Laman FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: kebangsaan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik moderan sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada ditemani saya, Khairul Ong, menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda, yang akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Tengah hari ini 23 Julai 2026 bersama dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Hari ini hari Khamis, alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan segala urusan. Baik, mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Jangan lupa untuk pasang lampu kenderaan, okey? Keadaan masih lagi gelap dan mungkin ada juga adik-adik yang sedang bersiap-siap untuk pergi bersekolah hari ini, okey? Tanamkan niat dalam hati untuk belajar ilmu yang baru hari ini. Baik, sepanjang saya berkeudara, banyak kongsian dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini, saya tentunya kita ada info cuaca, juga kita ada perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi Mutiara Hadif yang bertajuk Ketika Iman dan Taubat Tidak Diterima. Jangan ke mana-mana, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Proton saga kalamu.
1: Eh, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
2: Begini lah ini, sikit-sikit saja, Pak Angkol. Thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
3: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
4: Mutiara Hadis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Ketika iman dan taubat tidak diterima, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila ia telah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Pada hari itu tidak bermanfaat keimanan seseorang yang tidak beriman sebelum hari itu atau belum mengusahakan kebaikan di masa imannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini memberi satu peringatan dan ancaman yang besar bagi mereka yang sering menangguhkan taubat mereka, sehingga terjadinya salah satu tanda kiamat dan pintu keimanan serta taubat tidak diterima lagi. Hadis ini memberikan kita salah satu daripada tanda awal kiamat, iaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat. Dan ketika itu begitu ramai manusia yang baru menyedari untuk mempercayai apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun segala itu hanya sia-sia kerana saat itu taubat dan iman tidak lagi diterima. Begitu besar penyesalan yang dirasai oleh orang yang menangguhkan taubatnya kerana terlalu merasa selesa dengan kemaksiatan yang dilakukan, sehingga melupakan terhadap ancaman dan azab yang akan diterima. Oleh itu, berwaspadalah terhadap bisikan syaitan yang sering mahu kita meninggalkan taubat. Sebelum terlambat, tanyakan pada diri kita, apakah maksiat yang kita lakukan ini bernilai? Seperti nilai ganjaran dan syurga yang kita akan dapatkan jika kita bersabar meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hadis.

0: kawan-kawan. Kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru. Antaranya, ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima. Dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
1: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
0: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Nak juga.
0: Bukan selalu.
2: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

0: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Dahi kau tu berdarah.
1: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku. Campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
0: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
1: Tapi aku takut. Nanti diorang balas dendam.
0: Kau tak keserangan. Aku dengan kau. Kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
2: Bully bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan buli. Bersama kita wujudkan sekolah bebas buli. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Play. Hanya klik di hujung jari anda.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Bagi 65 minit pagi, info cuaca di Labuan FM yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 23 Julai 2026 hari Khamis, yang mana pagi diramalkan debu petir di beberapa tempat dengan petang diramalkan tiada hujan, manakala malam diramalkan debu petir di kebanyakan tempat dengan suhu maksimum 30 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi, petang dan malam diramalkan debu petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca bagi memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Baik, mereka yang baru saja mendengarkan, selamat pagi saya ucapkan. Mungkin sekarang ini sudah pun berada di kenderaan menuju ke destinasi masing-masing. Ada yang baru saya turunkan anak di sekolah, ada juga yang baru baturkan untuk orang kata di kawasan persekolahan. Dan kita juga ingin orang kata menasihatkanlah kepada pemandu-pemandu, jika berada di kawasan persekolahan, sila perlahankan kenderaan anda. Dan ada juga again di sini saya baru dapat orang kata mesej daripada pemandu bas mini, katanya sedang mendengarkan. Terima kasih saya ucapkan kepada anda. Terima kasih juga kepada abang-abang, akak-akak bas mini, teksi e-hailing kena memilih Labuan FM ini sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah ramai hari ini. Baik, pukul 7 pagi sebentar saja lagi kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Carol Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia salam padan menceriakan pagi anda. Memang

0: Abah, bola di terplantik ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: biasa, sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun, dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya, terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Yes, Salam Padian, menceriakan pagi anda. Selamat pagi kepada mereka yang baru saya mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong. Menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih yang awal-awal pagi lagi kata dengarkan kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Ada yang baru saja sampai di tempat kerja. Ada juga yang sedang mencari-cari tempat letak kereta. Ada juga masih lagi terperangkap. Nampaknya di kesesakan jalan raya. Okay, harap bersabar. Dan hari ini adalah 23 Julai 2026. Ada apa di Labuan? Jom ramai-ramai turun padang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Sebab apa? Labuan FM akan berada di sana. Kita ada buka studio mini Labuan FM. Jadi kalau sudah nampak studio mini Labuan FM tu, jangan malu-malu untuk singgah, okey? Kita kasih meriah suasana. Sama-sama kita gegarkan. Dan hari ini, tentunya, Labuan FM sudah pun berada di sana. Dah boleh lah, jika anda nak berjumpa dengan DJ-DJ Labuan FM. Pastinya kita ada DJ Hebri, DJ Shima, DJ Fias, DJ Izu. Dan kru RTM akan kata berkampung selama 3 hari di sana hingga Sabtu nanti, hingga 25 Julai 2026. Dan pastinya juga kita akan bersama-sama kan dimeriahkan dengan timbalan pengarah kita Cik Howard ataupun lebih kenali sebagai Azri Abdullah yang akan bersama-sama memeriahkan studio mini Labuan FM bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Dan pastinya hari ini jangan lupa untuk dengarkan Sembang Santai. Kami bawakan litas langsung ataupun secara langsung dari Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, yang mana hari ini kita akan bersama-sama pada pukul 8.15 pagi nanti bersama-sama dengan Puan Leong Hoyen, penolong pegawai veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan, bersama-sama dengan penyampai Azri Abdullah dengan topik Taman Burung Labuan berada di mana? Di Zon 2, iaitu di Pentenakan Moden. Dan 9.15 pagi nanti juga kita akan bawakan secara eksklusif di lokasi 9.15. sebelum ni kita dengarkan bicara eksklusif dengan menerusi di Konti Labuan FM saja, tapi untuk kali ini kita bawa keluar bicara eksklusif 9.15 pagi nanti bertempat di mana juga di Zon 2 di Pentenakan Moden, yang mana hari ini DJ Hebri dan juga DJ Shima akan bersama-sama dengan tetamu Dr. Wan Nur Amirah Diana Hisham Nuri, iaitu pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Wilayah Persekutuan Labuan dengan topik perkhidmatan dan cabaran sektor veterinar. Dan 10.15 pagi kita kembali ke Sembang Santai bersama-sama dengan Azri Abdullah, yang mana kali ini pada 10.15 pagi kita akan bersama-sama dengan tetamu Encik Billy Sauk, iaitu penolong pegawai veterinar Jabatan Perkhidmatan Veterinar Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana akan bersama-sama Sembang-Sembang Santai dengan topik penternakan ruminan di Labuan. Jadi sekali lagi, jom ramai-ramai datang ke studio mini Labuan FM. Hari ini 23 Julai 2026, hari Khamis, kita ada di Zon 2 Pentenakan Moden. Okey. Baik, 7.30 minit pagi. Sebentar lagi kita ada perkongsian menerusi booster jiwa. Macam mana kita nak booster jiwa kita hari ini? Sama-sama kita nantikan 7.30 minit pagi. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyunting harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Laban FM, suara pesisir anda.

Pagi, seperti saya wawarkan tadi, kita ada booster jiwa. Apa booster jiwa hari ini untuk edisi 23 Julai 2026? Ini mengenai dengan tabiat kita. Tabiat yang kata buat hidup kita lebih teratur. Kan? Jadi saya akan kongsikan 5 tabiat yang buat hidup kita lebih teratur. Yang mana pastinya kita kena rancanglah hari kita sama-sama, kan? Yang mana luangkan masa setiap pagi untuk merancang tugas dan juga keutamaan. Tamaan. Kita kena rancang hari ni pagi kita buat apa, petang kita buat apa, malam kita buat apa. Dan juga yang paling penting, kena urus masa dengan baik, yang mana kita kena fokus pada satu tugas sekaligus dan elakkan sebarang gangguan. Itu kita kena urus masa kita, kan. Dan juga pastikan, kita pastikanlah tempat bekerja ataupun rumah kita sentiasa kemas, yang mana persekitaran yang kemas ini boleh membantu sebenarnya minda kita lebih fokus dan berasa tenang. Jadi barulah kita boleh, orang kata, buat benda sesuatu benda tu berjalan dengan lancar saja. Dan yelah, kan, kadang-kadang kita buat kerja, kan, kita nak cari sesuatu barang tu tak tahu kat mana. Jadi boleh, orang kata, melambatkan lagi proses kerja kita tu. Sebab yelah, bersepah. Jadi pastikan semuanya kemas. Dan juga pastikan kita kena amalkan tabiat yang sihat lah. Dengan tidur kena cukup, makan makanan yang sihat, dan juga kenalah kita bersenam jugalah untuk mengembalikan tenaga dan juga supaya kita punya tenaga tu berpanjangan. Nanti pertengah hari dah habis bateri, kan. Dan juga evaluasi dan juga memperbaiki diri kita lah, yang mana kita kena luangkan masa setiap malam untuk refleksi kembali dan juga memperbaikinya pada hari esok. Kita kena buat refleks, kenapa aku buat silap hari ini, dan insyaAllah esok kita akan perbetulkannya. Itu dia 5 tabiat yang hidup buat hidup kita lebih teratur untuk booster jiwa edisi hari ini 23 Julai 2026. Terus dengarkan Salam Padan Mencirikan Pagi Anang.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Kau tunggu. Aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
2: Ha, tahukah anda seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, image atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerhati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 94.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Ya betul, terus kekal di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Salam Padian bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, kepada adik-adik again yang berbakat, jangan lupa untuk serlahkan bakat adik-adik menerusi uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026 yang mana sudah pun bermula dari 26 Jun sehingga 26 Julai 2026. Wah, lebih kurang dalam 3 hari lagi tau. Jadi mungkin ada anak-anak ataupun anak buah yang anda rasa berbakat dalam bidang nyanyian, orang kata apa kata ini adalah peluang mereka untuk serlahkan bakat. Jadi terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun dan juga jangan lupa untuk hantarkan video nyanyian ke email labuanfm1037@gmail.com sertakan nama penuh, tajuk lagu dan juga nombor telefon. Jadi peserta perlu menghantarkan video nyanyian, satu video nyanyian lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Maksudnya dari mula lagu tu hinggalah habis lagu tu. Janganlah dari chorus saja dan pastikan ambil video dalam orang kata bentuk landscape ataupun tak tahu landscape tu macam mana DJ. Landscape tu macam melintang. Ambil melintang, okey, seluruh badan. Jangan pakai selfie saja nyanyi, okey. Jadi sekali lagi, Bintang Kecil Labuan FM 2026 sudah pun bermula. Ini pentas untuk anak-anak kita. Baik, pukul 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM. Sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Kelabu FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 25 prospek di Pusat Koreksional Labuan berpeluang bertemu 60 ahli keluarga menerusi program Outreach Korektif Kasih Membina Harapan. Pengarah Pusat Koreksional Labuan PKP Tajuddin Tunggal berkata, program itu memberi ruang kepada prospek dan ahli keluarga berinteraksi dalam suasana mesra dan harmoni sekaligus mengeratkan hubungan kekeluargaan serta memberi sokongan sepanjang proses pemulihan. Program itu selaras pendekatan pemulihan dalam komuniti memperkukuh kerjasama antara institusi koreksional, keluarga, agensi kerajaan dan masyarakat. Beliau berkata tempoh berada di institusi koreksional merupakan peluang untuk prospek membina semula jati diri agar dapat kembali kepada masyarakat sebagai insan yang lebih baik.
1: Pemulihan bersama masyarakat dan komuniti kita tekankan untuk memberi peluang dan ruang kedua kepada prospek yang berada di Pusat Koreksional Labuan ini agar mereka lebih harapkan keluarga yang membantu untuk sama-sama memulihkan mereka.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM. Seramai 37 peserta menyertai kursus kesedaran halal dan makanan sediaan di rumah serta kursus kemahiran jangka pendek KKJP Anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Pusat Kegiatan Masyarakat Labuan. Kursus yang disertai suri rumah dan usahawan itu bertujuan memperkasa kemahiran serta meningkatkan pengetahuan peserta dalam penyediaan makanan halal. Penolong pengarah kanan Unit Pendidikan Kemahiran dan Pembangunan Komuniti Kemas Wilayah Persekutuan, Josephus Sabas berkata, program itu selaras usaha kemas memperkasa sosioekonomi masyarakat menerusi pembangunan komuniti dan latihan kemahiran.
2: Kemas memberikan latihan kepada usahawan-usahawan ini melalui kemahiran yang ada ini boleh meningkatkan pendapatan mereka untuk merapatkan jurang pendapatan dan juga merapatkan jurang di bandar dan juga luar bandar lah.
0: Sementara itu bagi peserta Nurliza Latif dan Ernie Osman, kursus dianjur kemas membantu meningkatkan kemahiran dan membuka ruang mencambah pendapatan keluarga.
3: Banyaklah manfaat. First thing first adalah untuk kebersihan itu menyediakan makanan. So halah tuju dalam kita berniaga macam mana. Kalau ada yang berniat untuk menceburi bidang perniagaan, sebaiknya joinlah. So, kemas sangat banyak program yang diorang anjurkan khasnya untuk peniaga-peniaga.
4: Kami dapat kemahiran ilmu yang kemas bagi pada kami lah. Kita menjahit pukal dan segalanya lah. Kursus-kursus yang diberikan pun semuanya bermanfaat bagi kami lah.
0: Pasukan Labuan muncul juara kategori double bebas pada kejohanan petang double bebas terbuka Limbang Sarawak 2026 yang berlangsung pada 18 hingga 19 Julai lalu. Gandingan Muhammad Sufri Abdul Riza dan Muhammad Syarul Irfan Hazaimi mewakili pasukan LA1 melewaskan pasukan tuan rumah pada perlawanan akhir untuk muncul juara. Kejohanan itu menghimpunkan penyertaan atlet dari Sabah, Sarawak, Brunei dan Labuan. Kejayaan tersebut mencerminkan prestasi cemerlang atlet Petang Labuan sekaligus mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan di pentas pertandingan serantau. Kontingen Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan Pekan 1 SKPS muncul naib Johan keseluruhan kategori sekolah rendah pada kejohanan olahraga pendidikan khas Majlis Sukan Sekolah Wilayah Persekutuan Labuan MSSWPL 2026. SKPS mengutip 8 pingat emas, 2 perak dan 5 gangsa menerusi pelbagai acara yang dipertandingkan. Guru besarnya Anita Syamini S. Azman berkata, kejayaan itu hasil usaha gigi atlet, jurulatih